tim sebagas nanti. Dan mau lupa sih kamu ucapkan ya, gue minum lagi. Saya gaduh beraktivitas di kesempatan pagi kali Shinji. Sama beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan ya, mungkin ibu burung.

0: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih. Karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hey Ra, kamu udah dengar berita belum?
4: Hah? Berita apaan?
3: Tuh loh, berita tentang gempa bumi megatrust.
4: Gempa bumi megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
3: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Sintan.
1: Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, suruh, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
3: Gak apa-apa, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu sini. Loh, kan, sani kita duduk.
4: Ya udahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: 3 tahun
2: kan ya?
4: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
7: Niha, dari kedai.
6: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
7: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
6: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
7: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
6: Ha, ada cara supaya tak busuk.
7: Apa tu?
6: Bagi saya setengah.
8: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu, gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ke Banten, sing nyaah ke Banten, sing ngineng ke urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu. Adat tumbo, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
4: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas pakat.
5: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
6: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
5: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
6: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
5: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
6: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Yaudah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
7: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa keteng kita, Dek? Keteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: hati-hati dalam pergaulan kamu mendengar kata ini.
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
3: tabe,
4: matur nuwun,
5: dagawel,
4: rancak bana.

0: FM, suara budaya Lampung. Mat, Mat.
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya tolong dulu Mak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kidah, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
1: Males, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
0: Wakca jam 8.

Nina Mogi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai Oktober 2026 membuka rekening baru bagi seluruh masyarakat Indonesia berusia 17 tahun ke atas sebagai sarana penyaluran berbagai bantuan pemerintah. Mulai Oktober, seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp50.000, semua bantuan nanti ke sana. Beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai, PKH segala macam, kata Zulkifli Hasan di Lampung Selatan pada hari Jumat. Ia mengatakan pembukaan rekening tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menerima berbagai program bantuan pemerintah, sekaligus mendukung penyaluran bantuan secara lebih terarah. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk barang melalui koperasi desa. Zulkifli menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat agar dapat dilakukan melalui saluran yang lebih terintegrasi. Informasi selanjutnya. Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran hutan seluas 46,42 hektar di Gunung Ciremai berhasil dikendalikan. Peristiwa kebakaran lahan konservasi tersebut terjadi dalam rentang waktu tanggal 7 hingga 9 September 2026. Petugas gabungan harus berulang kali memadamkan api karena tiupan angin kencang membuat kobaran kembali menyala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Tony Anwar, memaparkan kendala teknis pemadaman di lapangan. Api beberapa kali kembali menyala karena tiupan angin. Petugas terus melakukan pemadaman dan penyisiran hingga memastikan seluruh titik api benar-benar padam, ujar Tony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Minggu 13 September 2026. Demikian sikap Leonardo Hedin Pace melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah air terjun Putri Malu. Selain itu, di lokasi ini Anda juga dapat menikmati wisata

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung.

0: maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

Ya Mina Mogi, kami masih menemani Anda ya tentunya dalam program acara Launi pagi ini ya, dan juga kami informasikan tentang energi terbarukan ya. Ya Mina Mogi, energi alternatif ya menjadi salah satu sumber energi yang semakin banyak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh energi alternatif antara lain energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, Minamogi, secara umum energi terbarukan berasal dari sumber alam yang dapat terisi kembali secara alami. Badan Informasi Energi Amerika Serikat memasukkan tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biomasa sebagai sumber utama energi terbarukan. Indonesia sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut sumbernya mencakup energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, hingga energi laut. Minamogi, energi matahari ya merupakan salah satu contoh energi alternatif yang paling mudah ditemui. Energi dari sinar matahari dapat diubah menjadi listrik menggunakan panel surya atau dimanfaatkan secara langsung sebagai panas. Dalam kehidupan sehari-hari, panel surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik bagi rumah, fasilitas umum, lampu penerangan, hingga pompa air. Kementerian SDM juga mencatat teknologi energi surya fotovoltaik dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, komunikasi, dan lemari pendingin. Energi matahari juga dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian, hasil pertanian, ikan maupun bahan makanan tanpa menggunakan mesin pengering berbahan bakar.

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segitunya manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
2: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
0: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga

FM Suara Budaya Lampung. Minamogi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezer Patria mengatakan Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas base transceiver station di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Hal itu disampaikan Nizar saat meninjau posko SAR gabungan di Carita Pandeglang, Banten, Sabtu 12 September 2026. Kemkomdigi sendiri sudah berkoordinasi dengan operator seluler. 3 operator seluler sudah mendeteksi BTS yang ada di seputaran Selat Sunda, kata Nizar. Informasi selanjutnya. Radio Republik Indonesia atau RRI tidak hanya menjangkau pendengar di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga penyiar publik RRI juga mengembangkan siaran bagi masyarakat perbatasan dan warga Indonesia di luar negeri. Peran tersebut terlihat melalui pengembangan siaran suara perbatasan yang dilakukan RRI sejak 2009. Salah satunya melalui studio produksi RRI Entikong Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Saat itu, studio produksi RRI Entikong hanya diawaki sekitar 10 orang. Meski dengan jumlah personel terbatas, studio tersebut menjadi penghubung masyarakat perbatasan dengan Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Keberadaan RRI di kawasan perbatasan juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi dari dalam negeri. Siaran lokal membantu masyarakat memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Demikian sikam Leonardo Hendrin Pasia, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi ya, menjelang dakwah bersama Sikam saat ini ngajari Minamogi dalam program acara Nemu Nyimah ya. Edisi 13 September 2026. Selanjutnya Gam Sikam ngajari Minamogi dalam program acara Launi Pagi Gani. Ya baiklah, Gam buka headline telepon di 255 Saiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Abdi Kabang
0: Libang. Alhamdulillah Kabang Libang dan sehat. Kabang Libang sini bagaimana?
1: Sehat.
0: Sehat muni ya.
1: Abdi lagu Libang.
0: Nah, lagu ini saya baru disiapkan. Kau gading jadi saksi, beti hati nyeguit.
1: Umur sasar. Umur sasar ya.
0: Beti hati.
1: Cuma.
0: Kau gading jadi saksi, nyeruit.
1: Aduh, bunyi
0: di gawah
1: lah.
0: Bunyi di gawah, ya. Lanjut, salam-salam.
1: Salam-salam, Bang. Bunda tambah Lepung Timur. Bunda sehat.
0: Amin.
1: Bunda Mama Gila jalan kembal. Ini, kalau panggung.
0: Ya.
1: Minat Pati Serdam. Bunda tambah Lepung Timur. Irin Pesuaran.
0: Ya.
1: Dia Pesuaran. Kesatan Berlurdin di Swalo Sweci Rasa Raja Basa Pasir Pasar Tani Mabah Pungki Ketu Atin Keburun. Aduh Bang, yo. Terima kasih.
0: Siap, makasih kembali.
1: Kalau Abang sehat selalu ya.
0: Jama-jama Bang Senen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen. Sukabumi ya, kadu gabung Jamaah Perpadari Bandar Lampung ya, di kesempatan pagi menjelang dakwah kali siji. Ya, tentunya masih Bang Leon buka di layanan telepon di 255 saya ataupun melalui WA saya gabung-gabung di nomor 0811-7209-885. Lanjut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun.
1: Sehat kabar Bang Leon.
0: Sehat kabar nih. Jomblo bagaimana?

0: Rido Minwati di Trenggalek.
1: Yo.
0: Pendatang Mbak Nabila, selamat pagi. Puan Kang Basir, Kang Maman, Dato Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo juga selamat pagi. Semua nih Bang ya.
1: Yo, siap.
0: Lagu ini di pertama Bang. Akhirnya Bang Leoni selamat tugas. Makasih selalu Bang.
1: Amin, jawab-jawab.
0: Kabupaten Cilacap.
1: Cakep.
0: Provinsi.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ya, jomblo gaduh bergabung. Jamaah Propa RR Liban Lampung jeneng watu Bang Senen ya di seputaran Sukabumi gaduh bergabung. Ya, baiklah gamling sekon pai lagu Kau Garing Jadi Saksi.

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Assalamualaikum, koko, dengan yung kayung ni kunya dua, wacaha, kirim tamu sa.
2: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku mak bayang arisan, ni ku tumbai mangsa, nomor pertama sih ke bayang unyeng gatanya mangsa, ni ku mak bayang.
1: Lolo, nyak maga bayak, Medi, nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare, nyak mana jak lunas ke bayakanku di RT si kam dudi, nyak maga bayak.
2: Nyak juga kan ngebeli, weh, butuh. Sini untuk arisan ini butuh Allah nih kunci susipnya anak kebudak seko bukan nih kunci tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng
1: nyari maga bayar terus apa mana
2: bayar kan? Bayar pokoknya bayar ku tunggu nih ku dilambat ku tunggu
1: ya aku nggak ada duit aku apa konya aku nggak ada duitnya
3: dalam arisan komitmen dan

Kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: ngayak bebahan.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

0: Bingung? Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Nah, ajo udah kawai siku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja, kayak menewat abek-abek nih majuntai. Cocoknya pakai nyak bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo, yolo jutaan. Ih, kira bodo amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mampu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pek lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
3: Allah Susi, bantu kau dan iku.
2: Iyo, bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Gua nak tancap.
2: Lah ya.
3: Lah Susi, beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangat dari pasar-pasar biasa wali di mall.
3: Hargalah yang beli kau kajong kok.
2: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
3: Mahal.
2: Ima wajah duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ni bah.

0: galau panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hituk ya gambeli ke enggom nih ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
1: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Pulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat pulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Hah, anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Ya ipa ipa ni duit. Dang dang duit ngakon na nang kredit ngahutang. Kredit nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nya kacau ngici ko tetangga. Hasus hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta si.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok bangok kau. Nyak sama aku gigi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jangan kredit. Atau dang-dang ya jangan ngaku nendang dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kadue tok kau hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mulani rugi mau mengedok kelajuan. Kena kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya haduh haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: Ya Minomogi, si Kambang Lian yang masih ngajak nih Minomogi dalam program Wacana Menyimak ya, edisi 13 September 2026. Ya jenah wat Bang Senen, kaduh bergabung, wat Muni Jomblo, terima kasih ya kaduh bergabung. Bang Lian lanjut, penelpon selanjutnya, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun, siapa gelak nih?
1: Apa kabarnya Leo?
0: Alhamdulillah Kambang nih sehat, jama siapa?
1: ACB
0: itu
1: panjang.
0: Oh, ACB di panjang ya. Ya, ACB Bang Len buat lagu-lagu saya gaduh disiapkan ya. Judulnya Cak Cuing Kulangking, Mawan Salba, Tigam Yopi Adam, Lapanyaka Imelda.
1: Cak Cuing Kulangking.
0: Oh, Cak Cuing Kulangking ya. Lanjut, salam-salam silakan.
1: Salam-salam buat Irin, Alvin Bolo-Bolo, Topan, Edo, Waputri, Bunda Sambal, Daro, Bunda Tin Ramli, Sian Munir, Abdullah, Pak Hensok, Suyo Hampa, terus Bahrin, Narsun, Datu Atin, Dat Amadla, terus Mama Pungki, Amir, Nabila, Fendi, Doni, Penit Jomblo ya.
0: Iya, Mbak Jomblo.
1: Terus Tin, Polo Seperti.

0: Abraham, Setiawan, Ikar, Rara Gedung Air, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Anggali, Eni, Puluk Patin, Eni Puluk Panggung, Darun Jaini, Dasir, Minan Yati, Gedung Sempiran, Dara Liza, seunyen-unyen nega bola, Raden Saka terakhir.
1: Yo, seunyen-unyen ya.
0: Buat Leonnya, semoga terlindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpulang hati-hati. Jaga udara, tetap di udara, mengudara untuk Indonesia.
1: Mantap.
0: Buah sukun, buah jakum, buah sukun.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih ya Cibi yang ada di Panjang, ada bergabung sama provider di Bandar Lampung ya. Ya, Bang Lens, apa juga gue Minamogi Sonyine, saya lagi monitor ya di kesempatan akhir pekan Senji, gani Minggu 13 September 2026 ya. Ya, mungkin sambil bersantai di Lamban ya. Sambil ngiskon provider di Bandar Lampung. Nikmati lagu-lagu Gam Jejamu ya. Baiklah, Gam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Oh,
1: Hamzah Yusuf di Jambi ya.
2: Iya, ini dengan Bang Ferry ya.
1: Bang Leon.
2: Apa kabarnya Bang Leon?
1: Sehat kabang nih Bang Leon ya.
2: Lagunya apa nih Bang Leon?
1: Lagu ini tiga lapanya Kak Busu ya.
2: Ikutan aja lah ya.
1: Ya, nutukan gawah ya.
2: Iya, salamnya pertama sekali untuknya Bang Leon, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Tim Bolo-Bolo, Bang Senen, Tuh Hasim, Bang Basir, Bang Pindi, Bang Nasrun, Bang Armansa, ada Bang Dula, ada Bunda Samba, ada Bang Junaidi, Kenny Agus, ada Igo. Untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat pagi menjelang siang. Untuknya Bang Leon, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Ya, jama-jama terima kasih ya, tunggu mulai jama Hamzah Yusuf ya. Saya Wadi Jambi, gabung jama provider di Bandar Lampung. Ya, baiklah Minamogi, saat ini waktu gado menunjukkan pukul 9 lebih 41 menit ya. Kami ingin skonpai lagu Cak Cuing Pulangking, Muhammad Salbah.

0: Pati pelamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uliku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahoko tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kayak mana? Aju kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mak bakai kemak ni ku. Aji di jalan nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mengado si baki ni sengapok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Oh, tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandungnya,
2: sah. Nah, mone, cak bang luangan. Habang itokkan yuyuh duai balak. Kadupak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lambanku. Habang ditokkan mone duai balak. Api-api, bang ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah. Medek ni ku, kaya ngetok yuyuh duai balak.
1: Ma usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Acak bang tembah luangan. Kida kaduta lagi ni ku nuak-nuak no. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan aduh kida. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
2: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makang liat emak.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kemawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di duyo lama.
0: Api niku cak nuduh-nuduhnya ngaku kikim. Mak levelnya ngingin kikim na weh.
1: Ih. Ih, kan nambi niku kuliah lah met kawa.

0: keji do sakit ne tinggal ko kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku ta'awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mo ne bangka bapak layang tancap? Siti bapak-bapak ko abdi ku ta'awi. Ya Allah, haduk lakon tangga ko hino dayo. Sedunga kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta ko, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelaya mo, ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo sedi kekang ko salam. Ya Allah, maha dandan di lom mo tekekang ko dihadok. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan di Mekah meki, gawi mo nalawin pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nyak ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met, maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekang gaun susi, kan mulai ada kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, di tengah basi di depan lu met. Sedih kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomo. Lium lah met.
2: Usi mihan doon iku nyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ko diisan ki pekakas di lam. Masa sempang hati luar dikekang ko diisan meliam li aku pak. Ini Natalio.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, nah, akhir ke pepohan.

Baik, kami nomogi sampai di sini sih kan Bang Renan Cani ya dalam program acara Menyimak. Nanti setelah waktu jam 10, kami nomogi akan dikandungi jam cerita hingga putar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, sama Dawa tentunya. Bila maaf jika salah kata. Sikam mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

Mina Mogi, Menteri Komunikasi dan Digital Metri Hapit mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Kapal tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat yang membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikatakan Menkomdigi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR, sehingga dalam perkembangan informasi pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal tersebut dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi. Informasi selanjutnya. Warga penerima bantuan pangan beras akan kembali mendapat 10 kg beras setiap bulan selama Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan demikian, setiap penerima bantuan pangan akan memperoleh total 30 kg beras untuk kebutuhan 3 bulan. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat penyaluran bantuan pangan secara simbolis di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat 11 September 2026. Demikian sih kami, Leonardo Hendimpasya, selamat datang.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang minum lagi. Gimana kabarnya di hari Minggu ini ya, 13 September 2026. Dan cerita akan menemani minum lagi semuanya di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: udah memulai aktivitas paginya dengan hidup sehat ya. Contohnya dengan Kak Banu gitu ya, yang rajin nge-gym gitu ya. Ada juga mungkin yang hobi lari, jalan sehat, jalan santai, tapi ingat 10.000 langkah. Ya. Oke deh, Wina lagi yang mau cerita juga ya, mau request lagu, kirim salam boleh bareng Juli tadi pagi hari ini nemu Nyimah ya. Silahkan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Halo, assalamualaikum. Pompat
1: Muara Budaya Lampung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jomlo ya mengawali pagi hari ini namun nyimah bareng Julita. Gimana kabarnya Bang Jomlo?
1: Sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah sehat. Hari Minggu pagi diawali dengan apa nih Bang?
1: Awal dengan kopi.
0: Dengan kopi asik oh, banget ya kan. Teman kopinya apa?
1: Kopinya gorengan.
0: Kopinya gorengan, siap, mantap banget ya. Pokoknya deh cucok hari Minggu kopi plus gorengan ya.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Ya.
0: Betul.
1: Ada Jomblo juga ya.
0: Iya, siap deh. Oke Bang Jomblo, lagunya yang mau diputerin ya di pagi hari ini ada Tiambina Bulan Bara sama Hajat Emak Sampai. Ada yang cocok gak?
1: Yang lainnya apa Mbak?
0: Yang lainnya ada Imbun Pagi, Angin Labuhan Jukung, Balin Pilih, Enggo Janji, Andahmu, Lipang Lipang Dang, Tidaya, Sayangmu Mak Lagi, Hasan Saka, Cekai Gawo.
1: Hasan Saka Mbak ya.
0: Hasan Saka? Oh. Oke siap, silahkan salamnya
1: ya. Salamnya ya buat Bang Hamham, Bang Irin, Bang Zaini, ada Mama Rido, Mama Pungki, ada juga Minunwati, ada juga Bunda Samba Nabila, Mat Pagi, ada Kang Basir, Kang Maman, Atibi, Datu Atin, Putra Jawa, Asing Bolo-Bolo juga Mat Pagi. Semuanya aja Mbak ya.
0: Oke sih ya Bang Jomlo.
1: Nanti tunggu ya, tadi Aman Saka tadi Mbak.
0: Oke, Kasan Saka.
1: Kasan Saka ya, itu aja Mbak ya.
0: Oke siap.
1: Buat Mbak Lisa, selamat tugas.
0: Iya.
1: Selalu Mbak ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Yang kecil, Iksan Teri.
0: Cakep.
1: Kalau di TPS enak rasanya.
0: Cakep.
1: Di Jomlo pamit undur diri.
0: Iya.
1: Makasih waktunya.
0: Iya. Oke deh, ada Bang Jomlo pagi hari ini ya mengawali nemu nyimah bareng Julita dan tidak lupa ya dengan pantunnya dari Bang Jomblo. Oke deh, di belakang Bang Jomblo juga udah masuk lagi. Kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Bapak. Waalaikumsalam Jelita.
0: Iya.
2: Salam pertemuan.
0: Iya.
2: Jelita.
0: Dengan Kakak Ratna Juwita ya.
2: Iya, Kak Ratna. Iya, betul.
0: Betul. Kali ini cerita katanya nih penyiar lama, pendengar lama ya.
2: Pengasuman yang begini, pengasuman nemu nyimah lama.
0: Udah lama gitu ya. Tapi aku baru kali ini nih ditemenin sama Kakak Ratna. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Jadi, gimana keluargamu, anak-anakmu sehat semua?
0: Alhamdulillah sehat juga Kakak Ratna. Gimana iya. Hari Minggu ini mengawali pagi hari dengan kesibukan apa nih?
2: Udah beres
0: ya.
2: Udah sarapan, denger radio.
0: Pokoknya mah udah aman lah ya kalau mengudara ya.
2: Iya.
0: Udah beres.
2: Pokoknya
0: semua.
2: Tiap ada yang siaran karena mau ikutan terus, bosan kali ya.
0: Boleh, silahkan ditemenin ya. Pokoknya nemu nyimanya sampai pukul 11 bareng Kak Ratna juga ya.
2: Iya.
0: Oke
2: karena
0: deh.
2: Karena mau kirim salam dulu ya.
0: Oh boleh, silahkan.
2: Untuk Bang Abdullah di way kanan, Bang Munir, terus apa lagi yang di way kanan seluruhnya lah ya dari A sampai Z. Kemudian Edo tadi itu ya, terus semualah penggemar Manja Dibingi,
0: iya.
2: Kemudian nemu nyimah untuk kakak penyiar yang cantik, mudah-mudahan sehat. Udah makan apa belum?
0: Udah.
2: Pantai seger ya.
0: Seger ya.
2: Lagunya boleh minta nggak?
0: Lagunya dicari kalau ada ya.
2: Balin Pilih.
0: Baling Pilih ya.

0: Iya. Oh, okay. Yaudah ya, Yul. Iya. Makasih banyak ya. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kakak Ratna Juwita ya. Oke deh. Di belakang Kak Ratna juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang.
2: Oi.
1: Pagi-pagi banget, Bang.
2: Kenapa kamu? Kenapa aku kok jadikan yang ketiga? Padahal karena aku orangnya ganteng.
1: Oh gitu.
2: Emang kamu udah gak sayang lagi sama aku?
1: Oh enggak lah, saat nanya deh Bang Jomblo yang mengawali pagi hari aku.
2: Oh berarti kamu gak sayang lagi sama aku?
1: Iya dong, kan kalau disayang, sayangnya yang ayang beb. Kalau Bang Jomblo kan gak ada yang nyayang, jadi aku sayang aja lah sama Bang Jomblo yang pasti-pasti jomblo kan ya.
2: Oh gitu ya.
1: Daripada sayang suami orang ya kan?
2: Ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, nggak ah, nggak mau.
2: Nggak boleh kita saling memusuhi, coy.
1: Oh gitu.
2: Yalah.
1: Jadi kita harus saling menyayangi gitu, lah, walaupun suami orang, istri orang gitu ya.
2: Ya iyalah.
1: Nggak masuk itu, nggak masuk ya.
2: Sayangnya sayang gimana dulu, jangan disalahartikan loh.
1: Oh gitu, siap deh.
2: Ya Allah karim, yang lebih berat lagi aku lah yuk, aku lah al-mukharram.
1: Oh Masya Allah al-mukharram. Ya kan.
2: Waras yuk.
1: Alhamdulillah waras, gimana bang?
2: Alhamdulillah waras, coba angkat kayak WW apa di lampu kan berdiri kayak ada nomor antrian.
1: Wah benar bang, oh siap, mantap ya kan.
2: Dipencet lo benar-benar apa tadi?
1: Dipencet?
2: Oh, kayak uang kargo udah cucu kayak.
1: Siapa ini? Ini?
2: Salah satu santriku.
1: Oh gitu, salah satu santrinya. Siapa namanya biar aku save nih?
2: Namanya? Namanya Un Srianto.
1: Siapa? Un?
2: Srianto.
1: Un Srianto.
2: Mau cari cucu.
1: Un Srianto, Barada tuh juga?
2: Iya.
1: Oke siap, dah aku save aman. Nanti kalau nelpon nih udah langsung tahu nih. Oke, okay, Abang Un Srianto gitu ya.
2: Ya iya, lagunya itu ya.
1: Apa?
2: Apa sih namanya yang paling kayak aku dengerin dari Winda Sanjaya apa sih lagunya?
1: Tak dicari, sabar. Winda Sanjaya.
2: Iya.
1: Banyak bang. Winda Sanjaya ada Mak Bosan-Bosan, Pisah oh, iya. Sumang Dunia. Hah?
2: Mak Bosan-Bosan, nak nelpon Niko ya.
1: Boleh, siap. Aja. Sarapan apa sih bang? Semangat bener.
2: Aku ki mau ki dimasak mana mulu yuk, dimasak lo berat-berat.
1: Apa?
2: Berat-berat.
1: Apa itu?
2: Babat sapi loh.
1: Oh babat.
2: Iya babat.
1: Oh gitu. Awas asam urat aja sih bang.
2: Alhamdulillah yuk agak kena.
1: Oh ya aman lah ya kalau asam uratnya aman ya.
2: Tapi dan mertua iya kena, aku rasa.
1: Oh gitu. Pokoknya masih sehat terus, tancap gas apapun ya kalau nggak asam urat ya.
2: Iya.
1: Oke siap, salamnya silahkan.
2: Lian udah pulang, Yon?
1: Belum, dia mau tidur dulu.
2: Lagi apa?
1: Mau tidur, bobo cantik, nunggu absen katanya.
2: Alangkah gaya kamu, Yon. Ya, okay. Palanya untuk Topan, Pak Jarwo. Ada ini, siapa namanya? Siapa sih namanya? Om Ramli. Terus gak lupa, Om Irin, Nadila. Dan selam support mega spesialnya buat Mbak Yu Sulita aja.
1: Oke siap.
2: Angkatan kayak Yudhiar kenal sama Arab belajar on air deh, Archer Jojo deh ya.
1: Oh siap, sabar, nanti diangkat, ayo.
2: Masak duluan ke telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Abang Ganteng sudah absen bareng Julita. Kalau di WhatsApp nih agak susah nih ya Bang Ganteng nih ya, karena kadang tumbur-tumburan. Ini contohnya kayak Bang Irin nih ya kan, udah masuk duluan sebelum Abang Un Srianto ya. Kita angkat di WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam. Apa Bang kabar Julita?
1: Alhamdulillah baik. Bang Irin gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Udah ngopi belum?
3: Barusan ini ngopi.
1: Barusan ngopi, ya kan? Mendung nggak bang di sana bang?
3: Mendung.
1: Mendung ya, mudah-mudahan turun hujan ya bang.
3: Amin.
1: Amin. Oke lagunya bang yang mau diputar ada Kasansaka Balin Pilih sama Mak Bosan-Bosan.
3: Mak bosan-bosan gue ya. Oke. Okay. On air dan jama anjir apa? Juwita.
1: Oke okay, siap. Silakan salam ya bang.
3: Salam ya. Mm-mm. Orang ganteng kali ya, baru turun ya.
1: Iya.
3: Nah, aduh, lama betul, lama ganteng, ketawanya enak beneran ya. Sama jomblo nggak lupa juga ya. Mm-mm. Datu Atin ya, itu dari Duren Seneng, Nurdin nggak lupa juga. Mm-mm. Rara di Gedung Air ya, sama ini ya, Wa Putri, sama Udo, semoga sehat ya. Mm-mm. Zaini ya, sama siapa lagi? Pak Basir ya di kemudian ya. Mm-mm. Sama Ibu Ros, Bunda Ros ya, Bunda Samba ya, sama ini Bahrin, Mbah Jarwo, Amir ya nggak lupa juga ya. Sama ini ya Abdullah nggak lupa juga ya, sama JK ya, Darman, Ramli, Terimo ya di kanan ya, Alvin Bolo-Bolo, Edo, Topan nggak lupa juga, semoga sehat selalu ya. Sama ini tadi ya Riko ya, Rikun Tataan ya. Mm-mm. Sama ini di Mama Dila ya, sama Ham-Ham, pokoknya sama semuanya. Oh ini Minanwati ya, ACD. Sama ini Nabila ya, mana Nabila nggak nanti nanti ya. Mm-mm. Semoga sehat lah ya.
1: Amin.
3: Terima kasih ya semuanya aja.
1: Ya. Siap bang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin ya di Gunung Batu. Oke deh, belakang bang ini juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum rempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan ya.
4: Apa kabarnya Mbak Nita?
1: Alhamdulillah baik. Bang Pendi gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Asap masih banyak nggak Bang?
4: Ya.
1: Asap masih banyak nggak di sana asap?
4: Masih.
1: Masih banyak ya. Oke deh, mudah-mudahan semuanya cepat padam ya apinya, dan juga diberikan kesehatan untuk semua warga di Selatan.
4: Amin.
1: Oke Bang Pendi, lagunya
4: lagunya
1: ada Kasansaka Balin Pilih sama Mak Bosan-Bosan.
4: Baik, kita aja lah kalau lagu.
1: Ikutan aja ya. Oke, silakan.
4: Semua masalahnya bagus semua.
1: Oke, siap. Salam ya, silakan. Iya.
4: Salam buat Bang Irin tadi ya. Buat Tepan, Edo ya. Zaini ya, Mbak Irin ya, sama Uo, sama Udo juga ya, sama Minanwati, sama Nabila, Topan, Edo ya. Terus Bang Darson, Bang Narawi ya, Bunda Sambang ya. Mm-mm. Terus buat Amja Yusuf ya, terus buat Julia ya di Bangka Belitung ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Mama Rido ya di Gedung Tataan, Mama Lili di Gading Rejo, Mama Bila di Jembatan Kembar Pringsewu ya. Buat semuanya aja lah Mbak ya.
1: Oke siap. Nah,
4: tanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Pendi ya. Belakang bapaknya juga udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum berempat.
4: Angkat itu ya Mbak ya, dia nelpon kamu.
1: Mana Bang, gak ada nelpon WhatsApp nih, baru dia masuk.
4: Angkat dia,
1: assalamualaikum. Oke, aku matiin ya Bang, kita gantikan WhatsApp ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang.
1: Iya, Bang Untrianto di Baradatu ya.
5: Iya, Pak Kiai Abdullah.
1: Oke, Pak Kiai Abdullah. Jadi saya manggilnya siapa nih? Pak Kiai Abdullah atau Bang Untrianto?
6: Bang Untrianto.
5: Trianto.
1: Bang Untrianto ya. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
1: Jadi gimana? Temenan sama Bang Abdullah?
5: Iya. Oh, lagi iya. Main disini.
1: Lagi main apa?
5: Ya main tempat kiai nih.
1: Oh, lagi main tempat kiai. Oke. Jadi gimana Bang Abdullahnya? Kok mau temenan sama Bang Abdullah? Ayo, Bang Abdullah tadi udah mengudara, nggak boleh bareng-bareng lagi, nggak boleh nimbrung lagi. Oke, salam kenal Bang Undrianto ya. Aku Julita nih, penyiar perompat yang ada di Bandar Lampung.
5: Iya.
1: Oke, mau request lagu atau mau salam-salam? Halo.
7: Bingung.
1: Bang, jangan bingung, Bang. Pegangan kalau bingung, Bang. Apa? Mau request lagu atau mau salam-salam? Ayo, gantian.
5: Buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja. Oke deh. Lagunya mau ikut Bang Abdullah, mak bosan-bosan.
5: Iya.
1: Oke, boleh, siap. Mau ada lagi yang mau diobrolin?
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Oke deh, minum lagi. Kok malah yang assalamualaikum Bang Abdullah gitu ya, yang waalaikumsalam malah Bang Untrianto. Oke deh, salam kenal ya Bang Untrianto di Baradatu ya. Oke deh, belakang Bang Untrianto juga boleh ya, silakan masuk lagi di 255112. Halo, assalamualaikum berempat.
9: Waalaikumsalam
1: Bang Senin. Gimana kabarnya?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ada sarapan belum?
9: Sudah.
1: Udah sama apa?
9: Sama tahu tempe.
1: Tahu tempe sama, Bang. Punya aku juga tahu tempe. Oke, lagunya Bang Senin ada Hasan Saka Balin Pilih sama Mak Bosan-Bosan.
9: Mak Bosan-Bosan.
1: Oke, boleh. Mau salam silahkan, Bang.
9: Bunda Rod jaga bayar. Semoga sehat. Mama Wira dan Bar Minan Wati Dikem Nenek Pulau Panggung Udah Tambah Pertama Wiria Kesuaran Nirin Kesuaran Pendek Kesuaran Nodir Dan Sebagai Baca Baca Baca Kami Mama Bukti dan Bukti. Terima kasih kita.
1: Sama-sama Bang. Amin.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Senen ya. Dan minum lagi, udah cukup ramai ya di pagi hari ini ya, nemuin nyimahnya ya. Oke deh, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi nih, yang mau request lagu gitu ya, kirim salam juga boleh. Tentu masih ditunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Atau mungkin minum lagi yang mungkin lagi sibuk gitu ya dengan kegiatan gitu ya, ada yang berdagang gitu ya, ada yang mungkin sibuk-sibuk juga gitu ya, nggak sempet nelpon, pencet-pencet WhatsApp aja boleh, nanti Julita bacain ya. Mau request lagu apa, mau salam-salam juga boleh, nanti Julita bacain WhatsAppnya dari Mina Mwagi semua ya. Jadi juga yang masuk lagi ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum perempat.
10: Waalaikumsalam perempat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada Bang Basir di Pasar Tani.
10: Alhamdulillah baru sempat nelpon nih kak.
1: Baru sempat nelpon, udah disenggol sama Bang Senen tadi.
10: Terima kasih senggolannya.
1: Sibuk apa sih Bang?
10: Ya kan hari
1: Minggu benar. Oh iya betul ya, hari Minggu.
10: Jadi,
1: pasar.
10: Baru selesai ini. Alhamdulillah pelanggan udah pada keluar.
1: Alhamdulillah. Ya, berarti rame pagi hari ini ya.
10: Rezeki anak soleh.
1: Rezeki anak soleh ya. Oke deh, yang soleh-soleh nih boleh mau lagu apa nih? Kasan Saka Balin Pilih atau Mak Bosan-Bosan nih?
10: Balin Pilih gak?
1: Oke, siap. Salamnya silahkan.
10: Salamnya untuk Pak Senen tadi. Terus apa yang udah masuk kak?
1: Yang masuk udah banyak. Tadi ada Kak Ratna, Bang Jumlo, Bang Abdullah, Bang Irin, Kak Bang Pendi.
10: Iya, terus semuanya yang udah masuk. Sampai nyenggol. Terima kasih atas senggolannya. Yang belum masuk ya silahkan masuk, ditunggu senggolannya. Untuk kajulitanya selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basir ya di Pasar Tani tuh. Minam lagi mungkin di sekitaran Kemiling gitu ya, yang mau cari gorden boleh banget ke Bang Basir, langsung aja ke Pasar Tani Kemiling ya. Harga bersahabat ya. Semoga laris manis terus ya Bang Basir dagangannya ya. Oke, belakang Bang Basir masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
11: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Samba.
7: Iya, apa kabar Kak Julita?
1: Alhamdulillah baik. Bunda Samba gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Udah beberes belum?
7: Yang udah beres udah, yang masih belum.
1: Belum. Apa-apa, yang penting udah ada sebagian beberes ya, biar gak sepaneng ya Bunda ya. Betul. Apa yang belum biar aku bantu sini?
7: Ya.
1: Yang belum beres apa biarin aku bantuin?
7: Dengerin perempat.
1: Oh, dengerin perempat boleh deh, ntar aku puterin lagu-lagu biar semangat beberes rumah ya. Oke, lagunya. Lagunya Kasan Saka Balin Pilih sama Mak Bosan Bosan.
7: Mak Bosan Bosan nelpon ini.
1: Ah, oke, siap deh. Silahkan salamnya Bunda Samba.
7: Yang tadi kayaknya Pak Basir ya.
1: Betul.
7: Pagi, pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang.
7: Ada jomblo sama pagi. Ada Edo, ada Bang Pendi, ada Bang Slen, ada Ais Tentumai, ada Kasipi, ada Bang Hansen, ada Ikunot, Putaro, ada Wong Putri, ada Mama Putri, ada Bina Luasi, selamat pagi. Ada petung peraranya selamat pagi sama Bang Mardiana ya selamat pagi. Ada Bang Pati selamat pagi. Ada Pak Dekatiman selamat pagi. Ada apa lagi ya? Oh ini Datu Atin selamat pagi selamat Irin selamat pagi. Ada Riku, ada Kang Maman, ada Kenapian, selamat pagi. Ada kayaknya untuk semuanya lah Kak Julita, selamat pagi.
1: Oke, okay, ya. Siap.
7: Terima kasih waktunya Kak Julita. Iya. Mudah-mudahan Kak Julita sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Bunda Samba ya. Untuk Bina Muayi nih yang mungkin kaum bunda-bunda masih beberes rumah gitu ya, yang udah dikerjain dari pagi tapi kok kayaknya gak beres-beres gitu ya. Pokoknya bakal Julita temenin ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik tentunya untuk patut untuk disimak ya. Dan karena udah banyak gitu ya yang udah request lagu gitu ya, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Mogi semuanya ya. Dan kita dengerin yang satu ini yaitu Kasan Saka.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk program Nemuin Nyimah bareng Julita Pustika ya. Dan terima kasih banyak untuk Minam lagi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di pagi dan menjelang siang hari ini. Dan lagu terakhir nih sebagai penutup ya di program Nemuin Nyimah bareng Julita, yaitu dengan Enggo Janji.

104 FM, suara budaya Lampung. Minamogi di manapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 11 waktu Indonesia Barat. DPRD Lampung menerima informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan anggota Komisi 5 DPRD Lampung Fauzan Sibron usai mengunjungi kantor Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel. Kunjungan dalam rangka menyikapi fenomena antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU wilayah Lampung. Pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Pertamina untuk membahas persoalan antrian dan ketersediaan BBM yang dikeluhkan masyarakat. Anggota fraksi Nasdem tersebut mengungkapkan hasil pertemuan DPRD Lampung dengan Pertamina bahwa realisasi penyaluran BBM di Lampung telah melampaui kuota yang ditetapkan hampir 6%. Menurut Fauzan, kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya pertumbuhan kendaraan dan meningkatnya aktivitas wisata di Lampung. Selain meningkatkan kebutuhan, DPRD Lampung juga menerima informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak tertentu. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian dan pengawasan lebih ketat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang lebih berhak. Ia mengatakan pengawasan diperlukan mulai dari jalur distribusi hingga penyaluran di SPBU untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Beralih ke informasi selanjutnya, Polsek Ciputih Banyak Polres Lampung merespon aspirasi masyarakat Kampung Tanjung Harapan terkait kebutuhan penerangan jalan umum. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat Dusun 5 dan Dusun 6 Kampung Tanjung Harapan terkait kebutuhan penerangan jalan umum dalam kegiatan Polsek Manjau di Kampung atau PMK. Babin Kamtinas lantas menindaklanjuti keinginan itu dengan kerjasama warga akhirnya terpasang penerangan jalan umum. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan keamanan serta kenyamanan mobilitas warga pada malam hari. Kapolsek Seputi Banyak AKP Hairin Rizal menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam merespon kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan program PMK dirancang bukan sekedar ruang dialog formal, melainkan sarana deteksi dini dan penyelesaian masalah secara nyata di lapangan. Demikian Wahja pukul 11, Maluku Tunggal di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
3: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Maka ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit amit gak sa.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Nada suara.
4: Medi.
3: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta kon ikula si.
4: Med. Nyak kilo tulung mat met.
3: Api weh nginjam duit kono niko.
4: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
3: Allah, sampai ku cawa ku jenuh bebayinji salah. Agar kilo uai pakai api lah sih.
4: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mepo. Uai somo sekam kelimat.
3: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih, agak sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih kiko kaji sih.
4: Iya uli ku liat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusum derum kan derum kan aku kan si luni sih met. Ya paling juga kita api ku pakai galon halawat puluh galon jisa.
3: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
4: Wah, jadi dikeni mawat sih.
3: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjain sa.
4: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kulatap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku hinji gawe oleh somoh ku kering genta sa kemakau.
3: Ya kime kikhlas ki kemakau kerja segali somoh nedam nunggu labung. Oh,
4: iya,
3: ada mak modal sa.
4: Iyunya semula mak galili mak hal.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuaiki upaya pencarian terhadap 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di perairan Selat hingga kini terus masih dilakukan. Dan tim gabungan penggerak ini menyisir ya sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan mereka.

dan pencarian ini bahkan diperluas hingga perbatasan Lampung Selatan dan juga Banten dengan mengerahkan sejumlah armada untuk menjangkau area yang cukup luas. Dan seperti apa gitu ya berita lengkapnya, mari kita simak. Di mana sebanyak 8 kapal dikerahkan tim SAR gabungan untuk menyisir wilayah selatan dari Gunung Anak Krakatau untuk mencari 5 jurnalis hilang kontak di Selat Sunda pada Minggu 13 September. Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau kini memasuki hari ke-6. Tim SAR menyebut wilayah selatan dari GAK tersebut sebagai sektor X yang menjadi fokus pencarian karena sebelumnya sempat ditemukan sejumlah objek. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Duyanto mengatakan, 8 kapal yang difokuskan menyisir sektor X tersebut diantaranya ada KN Saratatuka, RPB Pecang, RIB 02 Basarnas Banten, RIB 02 Basarnas Lampung, Kapal Polisi 2016, Kapal Polisi 2013, KM Garuda, dan yang terakhir yaitu KM Bima. 8 kapal tersebut fokus menyisir sektor X atau wilayah selatan dari Gunung Anak Krakatau dengan luas area di 681 nautical mil persegi atau setara dengan 2.335,84 km persegi. Dan fokus lokasi pencarian tersebut menurutnya karena 2 kali pelaksanaan operasi sehari sebelumnya terdapat beberapa temuan yang bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk melakukan operasi pencarian di hari ke-6 ini. Dan ia menjelaskan sektor X merupakan wilayah perbatasan antara Lampung dan Banten. Sementara itu, Rifki juga menjelaskan untuk 4 sektor lainnya, yakni di sektor 5 dikerahkan 2 kapal dan sektor W dikerahkan 1 kapal. Dan tim SAR gabungan menyampaikan hasil pencarian korban terkait insiden jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Sabtu 12 September atau hari ke-5 belum menemukan titik terang. Dan hal ini disampaikan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat dalam konferensi pers di Posko Informasi Pencarian Banten pada Sabtu malam. Amrat menyampaikan sebanyak 14 alat utama atau alut dikerahkan dalam pencarian hari ke-5 dan adapun lokasi pencarian dibagi menjadi 7 sektor. Dan minumlah itu tadi ya informasi di mana 8 kapal kini dikerahkan untuk memperkuat proses pencarian 5 jurnalis yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Dan tim gabungan ini terus menyisir area yang telah dipetakan sembari berupaya menemukan petunjuk sekecil apapun untuk dapat mengarahkan kepada keberadaan 5 jurnalis tersebut. Dan operasi pencarian ini pun masih berlangsung dan tentu akan terus diperluas sesuai dengan perkembangan di lapangan.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kalau ngedengar kata Bromo gitu ya, yang langsung terlintas ini biasanya tentu pemandangan indah gitu ya, sunrise, udaranya yang sejuk, sampai juga tentu momen liburan bareng keluarga ataupun juga teman gitu ya. Dan buat banyak orang, Bromo memang ini menjadi tempat gitu ya untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tapi nih, di balik indahnya kawasan Bromo, ada alam yang tentu juga harus kita jaga ya. Dan kali ini ada kabar yang cukup nih membuat kita prihatin gitu ya dari kawasan Bromo sendiri. Dan informasinya itu Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menyatakan peristiwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang terjadi di Sabana Penggol, Kabupaten Probolinggo telah meluas hingga memasuki wilayah Jemplang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pratata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama mengatakan, titik api tercatat telah merambat dan memasuki wilayah Jemplang sejak Sabtu sore. Endrip menyatakan, meluasnya lokasi kebakaran dipicu oleh faktor hembusan angin di kawasan Gunung Bromo. Meluasnya titik kebakaran di kawasan Gunung Bromo terekam oleh video amatir yang diambil dari arah Bromo Hillside di Jemplang. Dalam video tersebut, sepulan asap berwarna abu-abu tampak terlihat membumbung dan juga menyelimuti lokasi tersebut. Dan kejadian ini menimbulkan kepanikan perekam video dan beberapa orang yang saat kejadian sedang berada di area Bromo Hillside. Dan perekam video bersama satu temannya dan beberapa orang di sana pun langsung berlari untuk keluar dari tempat tersebut. Dan perluasan area kebakaran dari Sabana Penggol di Kabupaten Probolinggo ke arah Jemplang di Kabupaten Malang mengharuskan pihak Balai Besar TNBTS menutup total aktivitas wisata di Gunung Bromo. Dan untuk jalur akses ke Bromo yang ditutup meliputi 4 daerah, yakni di Jemplang, Kabupaten Malang, Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, dan di Senduro di Kabupaten Lumajang. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang masuk ke dalam area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kali kedua terjadi dalam kurun waktu 1 bulan. Dan kebakaran pertama yaitu pada Senin 3 Agustus yang bermula dari area Blok Banatengan dan selanjutnya menjalar ke Watu Gede serta sisi wilayah Pasuruan. Kemudian kebakaran kedua terjadi di area Saban Pengol yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Probolinggo pada Kamis 10 September. Dan minum lagi, kebakaran tentu ini bukan cuman soal hilangnya pemandangan hijau dan juga terganggunya aktivitas wisata ya. Tentu bagi masyarakat sekitar kawasan Bromo ini juga punya erat kaitannya gitu ya dengan kehidupan sehari-hari dan juga sumber penghasilan. Jadi ketika alamnya terdampak, tentu efeknya bisa juga ikut dirasakan oleh warga, pelaku wisata, hingga para pengunjung. Dan semoga kondisi ini bisa segera ditangani dan juga kawasan Bromo kembali aman serta terjaga.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Iya, maksudnya nanti kabar.
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop sampai proyek kontraktor. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi, piye Iki Dek?
3: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
2: Iya toh, maksudnya Dek, gak ngerti Mamas Iki.
3: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono Dek, Mamas ya wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

88,5 FM suara budaya Lampau. Minum lagi kalau ngomongin soal pembangun daerah, ternyata bukan cuma tugas pemerintah gitu ya, tapi juga tentu orang-orang nih yang duduk di balik meja. Dan tentu anak muda ini punya peran besar ya, apalagi di zaman sekarang nih ketika ide gitu ya, kreativitas dan juga keberanian ini untuk bergerak bisa datang dari siapa aja. Dari mulai bikin kegiatan positif di lingkungan gitu ya, mengembangkan usaha, sampai juga tentu ikut menyuarakan persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, semangat inilah gitu ya yang menjadi perhatian dalam program Rembuk Pemuda Lampung. Dan informasinya itu Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan Rembuk Pemuda Lampung dengan tema Ruang Pemuda Pesawaran. Pesawaran berdiskusi, saatnya pemuda peduli. Dan kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi generasi muda, khususnya pemuda Kabupaten Pesawaran, untuk bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, serta merumuskan langkah strategis

strategis dalam mengakselerasi peran pemuda dalam pembangunan daerah dan mewujudkan kemajuan Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, Rembuk Pemuda Lampung mengajak berbagai tokoh pemuda lintas sektor di Kabupaten Pesawaran untuk duduk bersama, membangun kolaborasi, memperkuat kepedulian terhadap daerah, serta menciptakan gagasan inovatif yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Rembuk Pemuda merupakan gerakan kolaboratif pemuda Indonesia yang berkomitmen untuk mempercepat pergerakan generasi muda dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Gerakan ini hadir sebagai wadah untuk mendorong diskursus positif di kalangan pemuda, terutama dalam pengembangan kapasitas diri, kepemimpinan, kreativitas, serta kolaborasi lintas sektor. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menyampaikan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan daerah. Menurutnya, generasi muda Pesawaran harus mengambil posisi sebagai pelaku utama pembangunan, bukan hanya menjadi penonton dari proses perubahan yang terjadi. Antonius memastikan anak-anak muda Pesawaran harus menjadi pemain dalam pembangunan Pesawaran, bukan hanya menjadi penonton. Ia juga mengajak pemuda Pesawaran untuk melihat berbagai potensi daerah sebagai peluang yang dapat dikembangkan. Menurutnya, pemuda tidak hanya harus berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga perlu memiliki semangat kewirausahaan dengan menciptakan inovasi dan lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan potensi lokal. Ia mengutarakan banyak potensi yang dimiliki Pesawaran, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, hingga berbagai potensi lokal lainnya yang dapat dikembangkan menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda. Dan minum lagi, pesan ini menjadi dimana ini menunjukkan juga ya, kalau pemuda ini bukan hanya sekedar generasi penerus yang menunggu giliran nih untuk berkontribusi ya. Justru sejak sekarang gitu ya, pemuda ini juga punya kesempatan untuk ikut mengambil peran dan juga tentu memberikan perubahan di lingkungannya ya. Karena pembangunan daerah tentu akan terasa lebih kuat gitu kalau masyarakatnya, terutama generasi muda gitu ya, gak cuma jadi penonton tetapi juga tentu ikut turun tangan dan juga bergerak bersama.

0: kita duduk dulu?
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Bang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Memang lagi perjalanan naik kapal buat sebagian masyarakat memang ini sudah menjadi bagian di aktivitas sehari-hari ya. Ada yang bepergian bekerja gitu, pulang kampung halaman atau sekedar ingin mengunjungi keluarga. Karena itu ketika perjalanan di tengah laut mengalami kendala, keselamatan dari para penumpang tentu ini juga menjadi paling utama ya. Dan kali ini datang dari kabar kapal Virgo Transport 8 yang berada di perairan Laut Jawa. Dan informasinya yaitu Basarnas melaporkan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 103 orang dari total 243 penumpang kapal Virgo Transport 8 dengan satu orang dilaporkan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana selaku SAR Mission Koordinator mengatakan 103 orang dievakuasi menggunakan 3 kapal yang dikerahkan dalam pencarian kapal Virgo Transport yang sebelumnya sempat hilang kontak berada di perairan Laut Jawa. Ia pun menyebut rincian dari TB Mauhaf 9 mengevakuasi 16 orang, terdiri atas 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan TBTCP mengevakuasi 38 orang dalam kondisi seluruhnya selamat. Sementara itu MV Haida mengevakuasi 49 orang dalam kondisi selamat. Sehingga total penumpang yang telah berhasil dievakuasi dari kapal Virgo Transport 8 mencapai 103 orang hingga pembaruan operasi SAR pada Minggu siang. Ibu tuh mengatakan 16 orang yang dievakuasi TB Mauhawo 9 akan dibawa menuju pelabuhan Tuban sesuai informasi dari nahkoda kapal tersebut. Sedangkan penumpang yang dievakuasi oleh TB TCP dan MV Haida akan diarahkan menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan operasi SAR masih melibatkan unsur gabungan yakni TB Mauhawo, TBTCP, MV Haida, KN SAR Laksamana, KRI Nala, dan juga KM Mekunyit untuk mendukung pencarian serta penanganan penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dan minum lagi itu tadi informasi di mana evakuasi terhadap 103 penumpang dan ini menunjukkan betapa pentingnya respon cepat gitu ya ketika terjadi suasana ataupun juga situasi darurat di tengah laut. Dan bagi para penumpang dan keluarga yang menunggu kapal, menunggu kabar keselamatan tentu ini menjadi hal yang paling melegakan gitu ya. Dan semoga seluruh proses penanganan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga para penumpang ini bisa segera melanjutkan perjalanan dengan aman.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogiri manapun minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 13 waktu Indonesia Barat. Proyek pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur yang menelan anggaran hingga 850 miliar kini telah mencapai 82%. Di tengah pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi konflik gajah dengan masyarakat itu, masih ada persoalan yang harus diselesaikan, yakni akses petani menuju lahan mereka yang berada di sekitar tanggul. Warga desa Sukorahayu tidak mempersoalkan pembangunan tanggul tersebut. Mereka hanya meminta pembangunan tidak membuat aktivitas pertanian terputus. Kepala Desa Sukorahayu, Apria Sahdi, mengatakan pemerintah desa berupaya menjembatani kepentingan warga dengan pihak pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, salah satu solusi yang disepakati adalah membuat pintu akses pada tanggul sehingga alat dan mesin pertanian tetap dapat digunakan menuju sawah. Persoalan akses ini muncul karena sebagian lahan pertanian warga berada di sekitar bantaran sungai. Warga sebelumnya mengusulkan agar posisi tanggul tidak membelah area sawah mereka. Namun April mengatakan tanggul tersebut pada dasarnya bukan bangunan baru. Infrastruktur penanganan banjir di lokasi itu telah ada sejak lama dan kini ditinggikan dalam proyek mitigasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Klinik Pratama Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menjalani proses akreditasi pada Sabtu 12 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim Komite Akreditasi Kesehatan Pratama atau Koordinator Wilayah Lampung di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Akreditasi dilakukan sebagai bagian dari penilaian terhadap mutu pelayanan, tata kelola, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Kegiatan dipimpin Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santoso, dan diikuti jajaran terkait serta tim kesehatan rutan. Dan tim akreditasi melakukan penilaian dan verifikasi terhadap sejumlah aspek pelayanan klinik, meliputi administrasi, manajemen, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Seluruh jajaran rutan turut mendorong proses akreditasi dengan menyediakan data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh tim penilai. Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib, lancar dan juga aman. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyu Santoso, mengatakan akreditasi menjadi momentum untuk memastikan pelayanan kesehatan di lingkungan rutan berjalan sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan warga binaan. Demikian Wahja pukul 13, Molokutunga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

0: kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak

lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

Delapan kembali FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi buat sebagian orang SBBU ini mungkin menjadi tempat singgah sebentar gitu ya untuk isi bahan bakar sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Tapi bagi para supir truk, kondisi di lapangan ini ternyata jauh berbeda. Dimana ketika solar sulit didapatkan, nah perjalanan mencari nafkah pun tentu ikut terhambat gitu ya. Bahkan ada supir yang harus menghabiskan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan hanya untuk menunggu giliran mendapatkan solar. Di mana Reza duduk di dalam kabin truknya di area SPBU 2435567 di Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada Minggu 13 September. Di mana tatapannya mengarah ke depan menunggu giliran kendaraan bergerak dalam antrean panjang pengisian solar. Dan bagi Reza, waktu yang seharusnya digunakan untuk mengantarkan muatan ini justru ternyata lebih banyak dihabiskan di SPBU. Dimana sejak malam ia telah berkeliling mencari solar, namun bukannya mendapatkan bahan bakar, Reza justru harus kembali menghabiskan waktu dengan menunggu di SPBU. Dan bagi seorang supir truk seperti Reza, waktu adalah penghasilan. Dimana ketika kendaraan tidak berjalan, tidak ada muatan yang diantar. Sementara itu, pengeluaran ini harus terus berjalan, mulai dari makan hingga kebutuhan selama harus menginap di SPBU. Dan kondisi seperti ini menurut Reza bukan baru dirasakan dalam beberapa hari terakhir. Ia mengaku sudah berbulan-bulan menghadapi antrean yang membuat para supir harus menginap di SPBU agar mendapatkan solar. Dan rutinitas itu perlahan menjadi beban tersendiri, di mana ketika solar sudah mulai habis, sopir harus mencari kembali SPBU yang masih memiliki pasokan. Dan kondisi ini tentu bukan sekedar soal antrian panjang di SPBU ya. Jadi bagi supir truk, kendaraan adalah sumber penghasilan. Di mana ketika truk tidak bisa berjalan karena solar yang sulit untuk didapatkan, pemasukan pun pasti akan ikut berhenti ya. Di mana sementara ya, kehidupan terus berjalan. Dan cerita ini tentu menjadi gambaran bagaimana persoalan bahan bakar ini bisa berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari jalanan.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill? Bila? Bila? Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
0: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Oh, tetap ngalir ya, Bu?

0: satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih ditemenin Julieta Pustika ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan minum lagi, uang ini menjadi bagian yang tentu gak bisa dipisahkan gitu ya dari kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang gak pengen uang gitu ya? Siapa sih yang gak mencari uang gitu kan ya? Mulai dari belanja, kebutuhan rumah gitu ya, bayar makanan, sama juga tentu transaksi warung kecil gitu ya. Semuanya tentu membutuhkan alat pembayaran yang sah, apalagi kalau bukan uang gitu ya. Tapi gimana kalau ternyata uang yang beredar ini ternyata bukan uang asli alias uang palsu gitu ya. Apalagi kalau ternyata pembuatannya ini dilakukan dengan cara yang kelihatannya sederhana dan juga bisa dilakukan dari rumah. Waduh, bahaya banget ya. Di mana ini, unit Reskrim Polsek Labuhana Meranggai Polres Lampung Timur menciduk seorang pria berinisial AI 34 tahun atas dugaan tindak pidana percetakan, penyimpangan dan pengedaran uang palsu di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Meranggai, Lampung Timur. Kapolsek Labuhan Meranggai, Kompol Rizal, mengkonfirmasi pengungkapan kasus yang bermula dari laporan warga pada Kamis 10 September sore tersebut. Dan Rizal menjelaskan aksi pelaku terkuak saat ia membeli sebungkus rokok di warung milik warga berinisial NM menggunakan lembaran uang pecahan 100.000. Usai pelaku meninggalkan lokasi, istri pemilik warung memeriksa fisik uang tersebut secara teliti dan mencurigai sebagai uang palsu. Korban bersama warga setempat langsung melakukan pengejaran sehingga berhasil mengamankan pelaku di warung lain tak jauh dari lokasi kejadian. Saat diperiksa warga, ditemukan dua lembar uang palsu pecahan 100.000 dan tambahan di saku pelaku sebelumnya akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Petugas tim URC Unit Reskrim Polsek Labuhan Meranggai yang menerima informasi tersebut segera meluncur ke lokasi untuk mengamankan AI. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 3 lembar uang pecahan 100.000 diduga palsu, 1 unit printer merek Epson, kertas A4 dan sejumlah bungkus rokok serta uang pecahan asli yang diduga merupakan uang kembalian hasil berbelanja. Dan berdasarkan pemeriksaan awal, AI memproduksi sendiri uang palsu tersebut menggunakan printer rumahan, lalu mengedarkan secara eceran dengan cara membelanjakannya di warung-warung kecil untuk mendapatkan kembalian uang asli. Pihak kepolisian masih terus mendalami total nominal yang telah dicetak serta berpotensi keterlibatan pihak lain. Dan minimalnya kasus ini menjadi pengingat ya buat masyarakat agar gak asal gitu ya nerima uang gitu, terutama saat melakukan transaksi. Begitu juga dengan warung-warung gitu ya. Mungkin bunda-bunda dan juga bapak-bapak bisa lebih mengecek lagi ya uang-uang yang memang didapatkan dari konsumen. Sebab uang palsu ini bukan cuma merugikan orang yang menerima aja, tapi juga tentu berdampak ya ada kepercayaan dan juga tentu kelancaran transaksi sehari-hari. Jadi tetap teliti saat menerima uang dan juga jangan lupa ya cek keasliannya sebelum digunakan kembali.

0: peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Manjing adur adur.
2: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada, agar selamat dan memiliki banyak kenalan di mana-mana.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
3: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
2: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

Minamagi di mana pun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yayasan Marga Tong Lampung menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian sembako pada hari Minggu 13 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tradisi Ciuci sekaligus membentuk kepedulian kepada masyarakat. Ketua Yayasan Marga Tong Lampung, Heri Diantong, mengatakan kegiatan donor darah ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat melalui PMI. Selain donor darah, panitia membagikan beras, minyak kepada para pendonor. Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang dengan melibatkan anggota keluarga besar Marga Tong dan masyarakat. Yayasan Marga Tong berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Heridian menjelaskan, tradisi Ciuci merupakan salah satu tradisi Tionghoa yang menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehidupan dan kegiatan yang telah dijalani. Tradisi tersebut juga menjadi kesempatan bagi keluarga besar Marga Tong untuk berkumpul dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dan selain donor darah dan pembagian sembako, kegiatan juga diramaikan bazar UMKM dari para mitra Yayasan Marga Tong. Bazar menyediakan berbagai kebutuhan dan juga kuliner termasuk pakaian dengan harga terjangkau. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal mengapresiasi pelaksanaan Sigaran 2026 yang dinilai tidak hanya mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat literasi ekonomi dan transformasi digital di Provinsi Lampung. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Sigaran 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Lampung City Mall Bandar Lampung pada Minggu 13 September 2026. Sigaran 2026 mencapai puncak rangkaian Sigar Fest 2026 yang memadukan kegiatan olahraga, edukasi ekonomi dan keuangan digital serta pemberdayaan UMKM. Menurut Mirza, perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan transaksi. Karena itu, transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi, tetapi juga harus diiringi pemahaman masyarakat agar mampu memanfaatkan secara aman dan juga bijak. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi daerah, termasuk melalui pengembangan ekosistem pembayaran digital, peningkatan literasi masyarakat, penguatan UMKM, dan perluasan akses ekonomi yang inklusif. Bisa juga menekankan agar manfaat digital tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Menurutnya pelaku UMKM dan masyarakat hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa harus turut memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi. Demikian Wahca pukul 14, mulai kutung adi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi yang biasanya limbah pertanian ini biasanya dianggap sebagai sisa yang udah gak bisa dipakai gitu ya. Padahal

kalau ternyata diolah dengan cara yang tepat, sesuatu yang sering dibuang ternyata masih punya nilai dan juga manfaat. Apalagi juga bagi peternak gitu ya, dimana kebutuhan pakan yang terus meningkat tentu menjadi tantangan sendiri. Dan dari sinilah muncul inovasi untuk mengubah limbah pertanian menjadi sesuatu yang lebih berguna. Dan tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Politeknik Negeri Sambas atau Poltesa Kalimantan Barat memanfaatkan limbah pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan dan untuk diubah menjadi pakan ternak. Ketua tim PKM Poltesa Imam Masyah Rizal mengatakan bahwa penerapan teknologi tepat guna tersebut diperuntukkan kelompok tani Linggir Jaya, Desa Sungai Serabek. Menurutnya, dengan mesin yang ada mampu membantu mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengelolaan limbah pertanian. Dan kehadiran teknologi ini juga membuka peluang pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih produktif, sekaligus mendukung upaya mengurangi limbah pertanian yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Menurutnya, keberlanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan PKM. Karena itu, masyarakat tidak hanya diperkenalkan dengan mesin, tetapi juga diajak memahami pemanfaatan dan operasional agar teknologi tersebut dapat terus dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dan bagi masyarakat penerima manfaat, kehadiran mesin pencacah biomasa memberikan harapan baru dalam mengelola limbah pertanian. Dan Ketua Kelompok Tani Linggir Jaya Desa Sungai Sirebek, Muhammad Ibrahim, menyambut baik PKM Poltesa yang dapat membantu kelompoknya untuk berperan luas bagi kemajuan pertanian. Ia juga menilai bantuan mesin pencacah biomasa multifungsi ini memberikan banyak manfaat bagi kelompok tani, terutama dalam mempercepat proses pencacahan bahan pakan ternak. Selain itu, mesin dapat dimanfaatkan untuk mengolah bonggol jagung menjadi bahan yang lebih halus sebagai campuran bakat pakan ternak. Dengan adanya mesin ini, mereka berharap waktu dan tenaga yang diperlukan dalam proses pengolahan pakan ternak dapat lebih dihemat, sehingga pekerjaan kelompok menjadi lebih efektif dan juga produktif. Dan minum lagi, inovasi seperti ini tentu menunjukkan bahwa persoalan limbah ternyata tidak berjalan beriringan dengan peluang ekonomi. Dan tentu sisa hasil pertanian yang sebelumnya hanya dibuang, kini bisa dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan juga tentu untuk membantu mengurangi biaya bagi peternak. Dan kalau terus dikembangkan gitu ya, bukan cuma lingkungan yang tentu lebih terjaga, tetapi juga masyarakatnya ini bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari sesuatu yang sebelumnya dianggap enggak bernilai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
1: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, setiap daerah ini pasti punya cerita dan juga tentu ciri khasnya masing-masing ya. Ada yang dikenal lewat pakaian adat, kesenian, kuliner, sampai juga tradisi yang bisa dijaga dari generasi ke generasi. Dan momentum berkumpulnya berbagai daerah seperti ini tentu menjadi kesempatan untuk menunjukkan identitas dan juga kekayaan budaya masing-masing kepada masyarakat luas ya. Dan hal ini juga yang terlihat dalam Pawai Ta'aruf MTQ Nasional 2026, di mana Khalifah Provinsi Kalimantan Selatan menampilkan identitas budaya daerah pada gelar Pawai Ta'aruf yang di pada gelar Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesekretariat Daerah Provinsi Kalsel Fahru Razi mengatakan keikutsertaan Khalifah Kalsel dalam Pawai Ta'aruf MTQ Nasional tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan identitas budaya daerah sekaligus menyampaikan pesan keislaman kepada masyarakat luas. Dan pada Pawai Ta'aruf tersebut, menurutnya, mobil hias Khalifah Kalsel mengusung tema konsep cahaya Al-Quran dalam harmoni budaya benua, yakni memadukan nilai-nilai keislaman dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal Kalimantan Selatan. Dan konsep tersebut sekaligus menjadi visualisasi tema MTQ Nasional 31, di mana menggali Al-Quran mewujudkan generasi Al-Qurani, serta moto Kalsel yaitu Banua berakhlak, Kalsel berkah. Dalam pawai yang diikuti khalifah dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut, mobil hias Kalsel menampilkan sejumlah ikon yang merepresentasikan kehidupan masyarakat daerah. Pada bagian utama ditampilkan Al-Quran sebagai sumber cahaya dan petunjuk kehidupan yang menggambarkan semangat melahirkan generasi Qurani yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kemudian menurut Fahru Razi, nuansa budaya daerah semakin kuat dengan hadirnya ornamen jukung dan pasar terapung. Jukung menggambarkan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yang tumbuh dan berkembang di sepanjang sungai, sekaligus menjadi simbol ketangguhan dan kearifan masyarakat. Sementara pasar terapung mempresentasikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang menjunjung keramahan, kebersamaan, kejujuran, dan juga amanah. Dan kehadirannya menjadi pesan bahwa nilai-nilai Al-Quran harus senantiasa hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan minum lagi, apa yang ditampilkan Kalsel ternyata ini bukan sekedar hiasan dalam sebuah pawai, tapi juga tentu membawa gambaran tentang kehidupan dan budaya masyarakat Banua. Dari tradisi, pakaian, adat, hingga berbagai ikon daerah, semuanya menjadi cara untuk memperkenalkan Kalsel kepada masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. Karena menjaga budaya bukan cuma soal melestarikan masa lalu, tetapi juga memastikan identitas daerah tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

88,5 FM suara berdaya Lampung. Minam Wagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julieta Pustika menemani Minam Wagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena habis ini akan ada yang cantik dan solehah, yaitu Kak Nona Ria Karisma akan menemani Minam Wagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM suara budaya Lampung. Tabi put.

akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: Suara Budaya Lampung. Waktu
1: jam 15. Minamoy dimanapun Minamoy berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Stok BBM di Lampung disebut masih aman, tetapi antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Lampung sehingga meminta Pertamina Patraniaga mengevaluasi distribusi BBM, terutama di SPBU yang mengalami antrian secara berulang. Anggota Komisi 2 DPR Lampung, Fatik Hatullah Koririyah, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring langsung ke Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel untuk memastikan kondisi stok dan distribusi BBM di Lampung. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, DPRD mendapatkan penjelasan dari Sales Area Manager atau SAM Retail Wilayah Lampung PT Pertamina Patraniaga Bima Kusuma Aji bahwa stok BBM di Lampung masih dalam kondisi aman. Namun, DPRD tetap menyoroti antrian kendaraan yang masih ditemukan di sejumlah SPBU. Fatikatul menilai antrian terjadi hampir setiap hari, tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata di tingkat SPBU. Ia mengatakan DPRD perlu mengetahui secara jelas akar persoalan yang menyebabkan antrian tersebut. Apakah antrian terjadi karena keterbatasan kuota, meningkatnya konsumsi masyarakat, persoalan distribusi, atau faktor lainnya? Dalam pertemuan dengan Pertamina, DPRD juga mendapat penjelasan mengenai realisasi konsumsi BBM subsidi di Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK yang terjadi dalam sepekan terakhir disebut belum memberikan dampak signifikan terhadap tren kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi wisata di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah mengatakan dampak langsung berupa paparan debu erupsi dirasakan di 5 kabupaten dan 1 kota. Wilayah tersebut yakni Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Pesisir Barat, serta Kota Bandar Lampung. Menurut Tony, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data secara rinci terkait persentase penurunan jumlah wisatawan akibat erupsi GAK. Namun berdasarkan koordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota serta pengelola destinasi wisata, aktivitas pariwisata disebut mulai berangsur normal. Tony menyebut tidak ada lagi penutupan destinasi wisata secara umum akibat erupsi GAK. Demikian Wahcia pukul 15, Maluku Tunggadi Wahcia selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mida mungkin deh kanca sunyi nih di papun juga nan kuti. Api kabak, semoga sehat-sehat seunyi nih ya. Kembali kami akan hadir menemani kebersamaan Anda sore hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dangdut ya kesayangan kita Mida Mungaki dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana hari ini? Tepatnya di hari Minggu ini ya, buat Anda Mida Mungaki yang lagi santai-santai aja bisa ya untuk ikutan di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08 1172 09885. Angkat lagi teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi pun.
0: Iya pun, silahkan masuk. Ada siapa kak ini?
1: Acibi dari Panjang.
0: Acibi, sehatkah dirimu Acibi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh Acibi, kita dengerin lagu dangdut dulu ya sore hari ini.
1: Apa kabarnya Nona?
0: Alhamdulillah aku baik-baik aja di sini. Panjang gimana? Di sana masih berdebu kah Acibi?
1: Masih tapi berkurang.
0: Sudah berkurang alhamdulillah ya. Oke deh Acibi, ada beberapa lagu yang mau kita putar. Nanti tinggal Acibi pilih ya. Di sore hari ini ada lagu dari Mabuk Judi dari miliknya Cucu Cahyati. Terus ada Cinta Bercabang dari Titik Nur sama Repot dari miliknya Fetty Vera.
1: Yang pertama.
0: Boleh, mau kirim salam kah Acibi?
1: Iya, buat Topan, Edo, Fendi, Zaini, Darson, Erin, Bakat Iman, Wopit, Tidak Samba, Mama Pungki, Eni Pulpa, Eni Kemiling, Pasir Pasapani Kemiling, terus Bu Ramli ya, Ramli, Isyan Munir. Semuanya aja. Aku tubuh saya.
0: Siap deh.
1: Lagi di jalan kah? Setim.
0: Oh gitu, siap deh. Nah. Nanti lagu ditungguin ya.
1: Ya, buat Jakum buat Sukun.
0: Iya pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buat nonanya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Kalau pulang.
0: Acibi, pulsa udah habis ya. Nanti bisa dicoba lagi Acibi ya. Mungkin lewat WhatsApp ya Acibi ya. Kalau misalnya pulsa terbatas di 08 1172 09885 nya. Tadi ada WhatsApp belum sempat keangkat. Nanti bisa dicoba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ganteng ini.
2: Orang telepon Pro 4 itu ya. Paketnya itu dikontrol. Jangan sampai waktu ngomong sama penyiarnya tiba-tiba tutup kereta api di sini.
0: Oh gitu, ya deh. Gimana orang ganteng? Apakah dirimu sehat di sana?
2: Woi, diriku sehat banget, tapi bukan banget, tapi bingit.
0: Bingit, iya. Bangetnya udah kebangetan tuh, jadi bingit gitu ya.
2: Ya udah bingit, sehat ya.
0: Oh, alhamdulillah kalau sehat ya. Oke deh. Kalau ada nanti aku cariin, aku puterin ya.
2: Puterin dari Ikan Urjana yang Hayalan Masa Lalu ya.
0: Ih, kamu berhayal apa sih?
2: Aku ingin jadi orang yang lebih baik daripada orang yang sekarang gitu.
0: Ih, bijak banget ya. Lagi bijak ceritanya ya.
2: Ya iyalah, pokoknya ya daripada masa lalu yang dulu menjadi orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa tuh gimana gitu.
0: Gitu, iya deh, iyain aja. Mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya buat semua yang lagi dengerin aja. Salam syukur bagi spesial buat dirimu, tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berhayal apa sih ya? Kita angkat lagi teleponnya di WhatsApp ya. Kali ini ada Abang Ramli kalau gak salah nih. Halo, assalamualaikum. Halo, Abang Ramli. Halo, assalamualaikum. Sepertinya tidak bisa. Apa karena sinyalnya kali ya Bang Ramli ya? Mungkin bisa dicoba lagi. Kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya pun, kayak baru bangun tidur kah dirimu?
3: Iya.
0: Benar ya.
3: Karena anginnya kenceng di sini.
0: Ih, sama aja di sini juga kenceng banget nih anginnya nih. Iya. Gimana Pin sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pin sendiri sehat kah?
3: Sehat, mau masak, mau mandi.
0: Mau apa lagi?
3: Lagi.
0: Ih, benar, debu lagi ya.
3: Anginnya kenceng, menerbangkan daun-daunan. Dan menerbangkan cinta saya ke sana.
0: Oh, nyangkut enggak tuh cintanya terbang tuh? Enggak, semoga ya. Alhamdulillah sehat, tapi Candipuro aman ya.
3: Aman.
0: Alhamdulillah.
3: Bentar lagi panen.
0: Panen apa tuh?
3: Panen padi tapi tetangga.
0: Oh, tetangga, tapi ya disyukurin aja alhamdulillah ya, masih bisa panen. Oke deh. Apin, kita punya lagu yang mau diputer di sore hari ini, ada Mabuk Judi Cucu Cahyati, Cinta Bercabang Titik Nur sama Repot dari Fety Vera.
3: Mabuk Judi.
0: Boleh langsung ya.
3: Itu lagu kesayangannya itu.
0: Apa tuh?
3: Apa itu?
0: Oh iya deh, mau kirim salam enggak nih?
3: Kirim duit aja.
0: Okay.
3: Buat Mbak Nona,
0: boleh.
3: Sama Mas Satoru ya.
0: Iya.
3: Lancar rezekinya, panjang umur, sukses.
0: Amin. Amin, diaminin aja.
3: Sama Bapak Peri Widodo ya, sama Ibu Kang Peri Nur Nyadi, Bang Leonardo, Bang Medi Rawan, Mbak Juwita, Mbak Jaha, Mbak Nomi, Kenurul Minasuisi, Mbak Amelia. Sukses selalu ya, operator dinas semuanya ya.
0: Siap.
3: Satu, Pro 2, Pro 4, SPO Kanan, sukses ya. Lanjut ya.
0: Siap.
3: Sama Adelia, Pak Adelia ya, sama keluarga besarnya, sukses selalu. Pak Trimo, Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir, Pak Dedarman, sama Mbak Suryati, saya selalu ya. Lanjut, sama yang sana ya.
0: Iya, boleh.
3: Bang Hamzah, Youtube ya. Sama yang di sana juga, saya selalu ya. Lanjut, Bang Senen, Bang Jomblo, Bang Nurdin, Mbak Eni, Bang Ento, Bang Panji, Bunda Sambah, Selamat Debi, sama itu mah, Mbak Darmi Sakura, Ham-Ham, sama Mbak Irma Gunter, Mbak Arman Sasa terlalu, Woputri Bang sama Udo Sasa terlalu ya, sama Sidi kali ya.
0: Iya.
3: Sidi, Bang Buyung, Pak Amin, sama ini, sama Serli ya.
0: Iya.
3: Terlalu, sama Pak Bunda Jaga Bayam, Bunda Sedang Main, Bang Galih Sasa terlalu, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuah, Indo Terapa, Larang Pilihan Sasa terlalu, sama ini, sama siapa tuh yang di Lampung Tengah itulah.
0: Bang Yogi.
3: Sama ini ya, di lagi ya, sama apa Bahrim, Pak Dekat Timang, saya selalu, sama Sari Natar, Mbak Lidia, Riko, saya selalu. Seunyi-unyin.
0: Seunyi-unyin, gawoh, oke.
3: Okay. Spesial.
0: Buat siapa nih?
3: Untuk Epa Adelia, saya selalu.
0: Cakep.
3: Ucapannya, okay. I love you.
0: Oh, I love you.
3: Buat dalam komat kami membaca mantra.
0: Siap.
3: Yang penting sehat, dalam sehat lewat udara. Perompat. Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dulu telepon. Kayaknya ini gak asing banget ya. Ada Tante Ratna Juwita. Benarkah di sana? Halo, assalamualaikum. Ciren dong. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa berjumpa di udara ya.
4: Iya, betul. Hari radio karena datang ke studio 2.
0: Iya, di studio 2 ya. Ya ampun. Ini kayaknya seneng banget, satu kehormatan deh kalau misalnya ditelepon sama tante lagi siaran nih. Ih, deg-degan rasanya ya.
4: Nah,
0: kan loh. Iya, ya ampun. Sini kita siaran bareng kayaknya ya, seru nih itu.
4: Kapan-kapan.
0: Siap, mantap. Ditunggu ya tuh ya. Oke, deh kita dangdutan dulu boleh ya teh sore hari ini.
4: Boleh, silakan.
0: Iya, ada lagu teh yang mau diputar, ada Mabuk Judi Cucu Cahyati, terus ada Cinta Bercabang dari Titik Nur sama Repot dari Fety Vera.
4: Pokok ikutan aja.
0: Boleh.
4: Mau kirim bagus semua.
0: Siap. Mau kirim salam kah sore hari ini teh?
4: Salam untuk Nona, untuk Tita, Amelia, kemudian siapa? Yang laki-laki itu Medi ya. Semuanya lah.
0: Semuanya.
4: Salam sayang selalu.
0: Ya.
4: Kalau siaran saya closing gold dong.
0: Oke, siap, mantap. Iya. Siap satu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telepon oleh senior tuh rasanya deg-degan campur seneng gitu ya. Ini barusan tadi itu adalah senior di RRI Bandar Lampung. Mungkin buat pendengar lama ya, itu udah gak asing dengan suara dari Tante Ratna Juwita ya. Nanti kapan-kapan kita siaran bareng, seru kali ya. Nah, kali ini di 255112 nya angkat lagi teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ada siapakah di sana?
5: Dengan Mang Darman di sekitaran stasiun.
0: Halo Mang Darman, sehatkah?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah juga. Sehat ya. Yang penting
5: ini
0: sehat.
5: Sama Mbak Nona.
0: Bener, ada Nona di sini kan. Gimana?
5: Mbak Nona sudah makan?
0: Alhamdulillah sudah makan tadi di rumah. Bener.
5: Syukur. Demam, jadi jaga kesehatan.
0: Bener,
5: Mbak ya.
0: Bener. Apalagi dengan cuaca kayak gini kali ya, Kang ya, harus jaga kesehatan. Oke deh, biar semangat lagi, biar happy. Karena biasanya dari hati yang seneng itu biasanya tubuh juga ikutan seneng gitu, ikutan sehat ya. Mungkin ya, lagu-lagu ini bisa buat Kang Darman jadi happy, jadi seneng ya. Kita dengerin lagu dangdut. Ada Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi. Ada Cinta Bercabang dari Titi Nur. Sama Repot dari Fethi Vera.
5: Dari Cucu Teraja, Mbak ya.
0: Repot ya. Mau kirim salam gak nih, Kang?
5: Kirim-kirim salam buat Bang Senen, Bang Edo, Bang Maman, Bang Topan, Bang Fendi, Bapak Kadarudin, Abang Doren, Abang Isinan Munir di KM 10, ada Wo Putri, Mbak Julia, ada Mbak Heni, ada Nanda Nabila, ada Bang Irin, ada Mbak

0: Abang jumlo, abang bolo-bolo, abang jarwo, abang Mbak Yusuf di Jambi.
1: Iya.
0: Untuk pen-pen yang tidak tetapa semuanya,
1: semuanya
0: diberi kesehatan aja.
1: Amin.
0: Buat kru-krunya juga di perempat.
1: Iya.
0: Pak

0: selalu diberi kesehatan juga, panjang umurnya, amin, murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Amin.
0: Kalau Mbak Nona sudah bebas tugas, pulang bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Nona.
1: Siap,
0: ya.
1: Kang Darman.
0: RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pun, terima kasih ada Kang Darman. Kali ini ada Bang Ramli lagi. Semoga sinyalnya nggak putus-putus ya. Tadi nggak ada suaranya. Kita angkat dulu teleponnya melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah suaranya kedengeran ya. Tadi nggak ada suaranya, Bang. Iya. Oh gitu, iya deh.
2: Jaringannya
1: siap deh. Gimana kabarnya, Bang Ramli?
2: Sehat. Terima kasih Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Kita di sini semuanya sehat. Gimana Bang Ramli? Ada lagu dangdut nih yang mau kita putar. Nanti ikutan tinggal
2: semuanya,
1: ikutan
2: aja,
1: semua. Boleh. Mau kirim salam kah, Bang?
2: Buat Bang Net. Ada Pak Asidi, ada Pak Jarwo, ada Pak Dika Tima, ada Pak Kanyago, ya. Abang Adi lagi bersembah, ada Mbak Samba, ya. Ada siapa lagi, Pak Nan, Mbak Eni, Nengnya, ya. Ada Bang Gak tadi, selamat sore. Ada Peng Bolo-Bolo. Ada Bang Topan, Bang Edo. Ada Waputri. Ada siapa lagi? Bang Sayudin, ya. Abdullah juga. Ada siapa lagi?
1: Ada
2: Bang
1: Pendi.
2: Oke. Semuanya aja, Pak.
1: Semuanya aja.
2: Banyak memperhati kegiatan keluarga.
1: Amin.
2: Umur. Banyak rezekinya, dilancarkan segala urusan Mbak. Mana karisma.
1: Amin. Nah,
2: untuk keluarganya kasihan semua ya Mbak ya.
1: Siap, amin.
2: Makasih ya tetap.
1: Terima kasih kembali.
2: Tempat suara budaya Lampung Tabi pun assalamualaikum.
1: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon lagi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nana.
1: Sore, ini pasti suaranya Tajudin, benar gak ini?
3: Iya.
1: Iya, yang jauh di sana. Udah muncul lagi. Gimana sehat kah Tajudin?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini masih di Sulawesi kah?
3: Iya, masih belum pindah.
1: Belum pindah di Sulawesi. Sulawesi gimana kabarnya?
3: Masih panas, ini belum ada hujannya sama
1: belum
3: sekali.
1: Belum ada hujan sama sekali ya di sana ya. Oke deh, semoga cepat turun hujan gitu ya, sehingga juga gak seberapa panas jadinya ya. Oke deh, Tajudin, kita punya lagu yang mau diputar sore hari ini. Tinggal dipilih ya, ada lagu dangdut, Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, Cinta Bercabang dari Titi Nur, sama Repot dari Fetty Vera.
3: Pertama kan.
1: Yang pertama aja, boleh. Mau kirim salam kah, Tajudin?
3: Ya, buat Bang Ramli tadi ya?
1: Benar.
3: Salam balik aja buat Bang Ramli, buat semuanya aja deh.
1: Siap.
3: Pengarnya Pekar Lampung banyak nih kalau disebutin.
1: Iya.
3: Nanti nggak cukup.
1: Nggak cukup waktunya. Iya, benar.
3: Ya, diwakili aja deh, siapa yang nyalamin itu aja yang salam.
1: Oke, siap.
3: Buat penanganannya jaga kesehatan.
1: Oke.
3: Baik. Gimana hari ini kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Aku sehat-sehat di sini. Semoga keluarga di Sulawesi sehat ya.
3: Iya, besok mananya siang.
1: Aku besok sore.
3: Kamu sore?
1: Iya.
3: Kalau nggak sibuk ya.
1: Oke, siap deh, ditunggu besok ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudin di Sulawesi, udah jauh-jauh dari sana ya. Kali ini satu penelpon lagi sebelum nanti kita putar lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona Karisma.
1: Iya, orang cantik ini siapa sih?
4: Dari Kemele.
1: Ada kakek ini, benar.
4: Benar sekali.
1: Benar sekali.
4: Nona?
1: Alhamdulillah sehat. Munyayan di sini kak. Gimana di Kemilingnya?
4: di Gemilingnya lagi panas ini, nggak ada hujan.
1: Nggak ada hujan. Kemarin belum sempat hujan berarti di sana ya?
4: Belum
1: sama sekali. Oke deh, siap. Karena beberapa daerah gitu ya di Bandar Lampung kemarin sempat hujan katanya ya. Oh,
4: iya, di sini belum kok.
1: Oke, siap deh. Semoga cepat turun hujan ya, Kak. Ini ya. Oke deh, Kak. Ini kita punya lagu Mabuk Judi dari Cucu Cahyati, Cinta Bercabang dari Titik Nur, sama Repot dari Fetty Vera.
4: Ya udah, itu yang pertama.
1: Yang pertama aja. Oke, ya, mau kirim salam, Kak.
4: Buat Kang Nurdin, terus Kang Darman,
1: ya,
4: terus Papan Kota Karang, Bang Pendi, Aacibi, Bang apa ya, Bang Rameli di kanan, Bang Munir, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Roksi Damea, Lala di Gedong Air. Terus Pak Jarwo, buat semuanya aja ya Nona,
1: semuanya
4: ya.
1: Semuanya aja, boleh.
4: Buat Nona, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kak Eni di Kemiling yang di sana panas banget katanya ya. Dan kali ini Bindamu lagi, kita jeda dulu, rehatan dulu ya, untuk bisa dengerin lagu yang tadi sudah di playlist juga, yang udah di request ya. Kami akan kembali hadir menemani Anda. Jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut masih cukup panjang waktunya, hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi juga nanti pada pukul 16 Mina Mungaki, kita jeda dulu untuk bisa dengerin Wakca di sore hari ini. Kali ini ada lagu dari miliknya Cucu Cahyati dengan Mabuk Judi.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: Trompet FM, suara budaya Lampung.
1: Menemui dekade sunyi ini, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Jumlah merchant yang menggunakan Quick Response Code at Indonesia Standard atau QRIS di Provinsi Lampung mencapai 916.000 hingga Juli 2026. Adapun nilai transaksi QRIS tercatat sebesar 2,36 triliun rupiah dengan volume mencapai 26,4 juta transaksi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan transaksi digital di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian Sigeran 2026 yang menjadi momen untuk mengajak masyarakat bertransaksi secara bijak sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi perkembangan ekonomi digital. Dan menurutnya, Bimo Epianto, literasi digital menjadi bagian penting seiring meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital. Masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi keuangan, tapi juga memahami aspek keamanan dan perlindungan dalam bertransaksi. Informasi selanjutnya, Minum Wangi di sore hari ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan media massa melalui media catering kehumasan dan capaian kinerja tahun 2026 di sebuah hotel di Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut, Mina Mualki, menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat penyampaian informasi keimigrasian kepada masyarakat. Pelaksana harian Kepala Kanim Kelas 1 TPI Bandar Lampung, Fahrudin Romi Noviar Saputra, mengatakan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi. Menurutnya, kritik dan pertanyaan dari media menjadi bagian dari kontrol sosial sekaligus ruang bagi imigrasi untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan. Media gathering tersebut diikuti perwakilan media cetak dan elektronik, influencer lokal, serta mengampu kehumasan dari sejumlah unit pelaksana teknis keimigrasian. Rangkaian kegiatan diisi dengan paparan capaian kinerja, talk show bersama kepala seksi, serta diskusi dan tanya jawab terkait layanan dan kebijakan keimigrasian. Demikian Mira Muwaki, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Musik Minum Ngopi dengan Sindir Lokal hadir menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini ya. Masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ditunggu juga untuk Anda Minum Ngopi yang pengen ikutan di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09885. Terputus, masih bisa dicoba lagi ya sore hari ini untuk Anda Minum Ngopi yang memang lagi santai, lagi menikmati suasana sore hari ini, apalagi di hari Minggu ya, itu suasananya memang benar-benar santai gitu ya, nggak semuanya buru-buru gitu. Karena untuk Anda juga Minum Ngopi yang lagi siapin segala sesuatu hal juga untuk besok hari ya, tepatnya di hari Senin, biar gak tergopo-gopo ketika hari Senin tiba ya. Apalagi anak-anak sudah mulai diperbolehkan untuk masuk sekolah setelah hampir seminggu mungkin ya Bina Mwaki ya tidak sekolah karena dikarenakan debu erupsi gunung anak Gunung Krakatau yang juga kemarin-kemarin sempat dikeluarkan surat edaran juga ya Minum Ngopi untuk sekolah melalui daring ataupun online. Dan tentunya Minum Ngopi pada Senin besok ya, khususnya untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, karena memperhatikan perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di beberapa hari terakhir ini, maka kegiatan belajar dan mengajar juga bisa dilaksanakan kembali normal seperti biasa pada hari Senin 14 September 2026. Tapi tetap juga ya Minum Ngopi, kita harus memperhatikan keselamatan kesehatan anak-anak kita ya, terutama untuk Anda Minum Ngopi yang juga mungkin khawatir gitu ya dengan anak-anak sudah mulai kembali beraktivitas sekolah. Dan kita juga wajib menggunakan anak-anak itu masker, dan diutamakan sebenarnya masker N95 atau masker medis saat berada di sekolah untuk mencegah iritasi dan gangguan saluran pernafasan atau ISPA. Kemudian kita juga batasin mungkin ya kegiatan ataupun aktivitas anak-anak di luar ruangan, di luar sekolah pastinya ya, khususnya bagi para siswa ataupun anak-anak. Dan jangan lupa juga gunakan pelindung tambahan kayak kacamata pelindung dan pakaian berlengan panjang saat harus beraktivitas di area terbuka. Dan tentunya Bina Mwaki, tentunya dengan perhatian ekstra ya saat anak-anak kembali lagi masuk sekolah pada Senin besok, tepatnya di tanggal 14 September 2026. Selain tadi perlindungan yang bisa kita maksimalkan, jangan lupa juga asupan nutrisi di rumah juga diperhatikan, mungkin dari makanannya ya, terus juga mungkin dengan vitaminnya ya Minum Ngopi ya, sehingga anak-anak itu bisa tetap aman terlindungi dari luar ataupun dari dalamnya. Dan semoga juga kita berharap ya Minum Ngopi ya, bahwa cuaca ataupun kondisi ini bisa berangsur-angsur pulih kembali 100% ya, sehingga kita juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Dan kita juga berharap ya, semoganya semuanya baik-baik aja, semoga kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala juga ya. Dan kali ini Minum Ngopi sore hari ini masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08 1172 09885. Sore hari ini kebersamaan kita masih cukup panjang waktunya, hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui RRI Digital, gimana? Apakah di sana sudah sore atau bahkan sudah malam ya, sudah menjelang malam ya. Dan tentunya buat Anda Minum Ngopi di sore hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan. Angkat aja teleponnya sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, Bro Dangdut.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Oh, ada kakak Cliff. Aku manggilnya apa nih, kakak?
1: Iya, kakak aja gak apa-apa.
0: Kakak aja gak apa-apa. Kakak Cliff ya, benar ya, di Manado. Gimana nih Manadonya sore? Di sana sudah sore banget kah? Atau gimana nih?
1: Iya, sudah sore.
0: Sudah sore ya.
1: Kan beda satu jam kan?
0: Beda satu jam aja dari sini ya. Gimana Manadonya?
1: Kalau soal cuaca mungkin sama seluruh Indonesia, seperti masih kemarau sih. Belum pernah turun hujan di tempat saya ini.
0: Oh gitu. Yang penting sehat semua ya Kakak Cliff ya di sana ya.
1: Di Lampung gimana?
0: Gunung, di Lampung kemarin itu

0: hujan abu, kakak klip di sini. Itu abunya juga cukup pekat ya minggu kemarin. Jadi sekarang sih alhamdulillahnya udah mulai berangsur-angsur pulih kembali ya. Semoga juga kita berharap nggak ada lanjutannya ya.
1: Lihatin iya di media selalu hampir setiap hari itu kan. Informasi selalu itu. Tapi memang dari apa itu dari dari BMKG geologi itu bilang itu udah mulai turun, tapi tetap waspada. Jadi peringatan kepada warga masyarakat Lampung itu tetap waspada.
0: Tetap waspada. Benar.
1: Jadi di sana gimana? Jadi di daerah studio itu tetap ada hujan abu gitu?
0: Hujan abu sih sudah mulai berkurang ya hingga saat ini kakak Cliff. Tapi kemarin itu sempat seminggu anak-anak itu nggak dibolehin untuk sekolah karena memang takutnya berpengaruh ya pada kesehatan, karena abunya itu tipis-tipis banget, tapi itu yang bikin tenggorokan gatel gitu ya. Batuk, mata iritasi gitu.
1: Lebih halus dari tepung.
0: Benar banget.
1: Jadi tetap mesti pakai masker kan.
0: Iya. Terus, jadi setiap hari kerjaannya adalah nyiramin debu.
1: Semoga gunung anak Krakatau itu kan selesai gitu.
0: Iya
1: dong. Berdampak juga. Ini sampai luar negeri loh, ke Australia gitu.
0: Oh, debunya ya.
1: Saya baca di media itu sekitaran 5.000-an kilo itu sampai ke Australia.
0: Debunya sampai sana ya ternyata ya, karena mungkin ke bawah angin juga ya kakak.
1: Tapi mudah-mudahan lah cepat selesai.
0: Amin.
1: Karena kita satu Indonesia, kita doakan supaya aman-aman juga warga masyarakat yang ada di Lampung dan sekitarnya itu.
0: Amin.
1: Tetap sehat.
0: Oke. Kakak Cliff, kita dangdutan dulu ya sore hari ini. Boleh. Kak, ada 3 lagu yang mau diputar. Ada Orang Ketiga dari Asep Irama, ada Cinta Bukan Sayur Asem dari Ines Cynthia, sama Arafik Tercantik di Dunia. Atau Kakak Cliff pengen dengar lagu yang lain?
1: Yang cinta apa itu?
0: Bukan Sayur Asem.
1: Ah iya. Bukan
0: Sayur Asem. Iya, nomor 2.
1: Oke, itu
0: boleh. Mau kirim salam ke Kakak Cliff?
1: Oke, tentu Kak Cliff mau salam sapaan dulu sama Nona kan ini?
0: Benar.
1: Oh, jadi salam kenal dengan Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara, karena perdana lo sama Nona ini.
0: Iya, aku baru dengar ini.
1: Sama siapa itu?
0: Sama
1: itu
0: siapa? Yang... Ayo.
1: Siapa ini? Siapa?
0: Ayah Kakak Julita kah?
1: Punya teman kamu bukan?
0: Bukan. Siap deh.
1: Siapa tuh?
0: Julita. Iya, itu Kakak Julita benar ya. Ini kalau di Manado Nona itu apa? Kakak perempuan kah?
1: Kalau Nona itu sebutan Nona itu belum kawin.
0: Belum
1: nikah. Masih kalau belum nikah, bujangan begitu. Kalau laki-laki bujangan
0: masih gadis gitu ya.
1: Belum nikah gitu. Jadi Nona. Kalau laki-laki itu nyong.
0: Nyong. Nyong gitu ya. Jadi itu perbedaan Nona dan nyong gitu ya. Itu masih single berarti ya.
1: Jadi Nona ya. Jadi Nona ini walaupun udah nikah, walaupun sampai
0: udah tua,
1: oma tetap Nona.
0: Benar ya. Itu doa supaya awet muda sebenarnya ya.
1: Tetap tahu ya. Jadi ciri khasnya orang Manado juga itu Nona loh. Nona itu berarti itu muda.
0: Muda. Itu semoga ya doanya ya.
1: Amin. Oke. Kalau begitu, Kak Cliff salam sedikit aja.
0: Boleh,
1: ya.
0: Silakan.
1: Oh, yang udah pada gabung tadi ada temanku yang ada di udah gabung kan dia sempat
0: Tajudin.
1: Tajudin kan?
0: Iya, udah gabung dia tadi.
1: Yang ada di Minahasa. Minahasa Tondano sana yang punya Danau Tondano loh di sana. Danau Tondano juga besar gitu.
0: Iya.
1: Dan semua-semualah pendengar setia Pro 1 kan?
0: Ini Pro 4.
1: Oh, Pro 4 apa? Ternyata aplikasinya kayak meleset itu.
0: Oh gitu,
1: Pro
0: karena
1: 4 Lampung.
0: Bener.
1: Tetap enjoy semua kita. Pastinya kita tetap apa ya? Tetap jaga, harus selalu kita kelorakan, kumandangkan, sampaikan menjaga keadaan, menjaga kesehatan.
0: Amin, siap deh.
1: Aman-aman supaya kita beraktivitas tetap lancar. Itu saja ya Nona yang cantik.
0: Terima kasih kembali.
1: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih untuk Kakak Klip yang ada di Manado ya. Ini program 4. Meskipun kita tetanggaan nih, di depan sana ada Pro 1, di sebelah ada Pro 2 ya. Dan semoga juga Kakak Cliff di Manado sehat-sehat semua ya, untuk keluarga di sana juga salam ya. Kali ini di belakang Kakak Cliff, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Waalaikumsalam. Ini dengan Kakak Eva, benarkah?
2: Sama Sisi, Pak.
0: Oh, Sisi. Ya Allah, maaf ya. Kakak Sisi, gimana kabarnya Kakak Sisi?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Palembang, Cak Mano?
2: Oh, Palembang panasnya luar biasa.
0: Oh, 11-12 dengan Lampung berarti ya Kakak Sisi ya.
2: Gimana itu? Abu itu masih ada di sana?
0: Abu di sini sih masih ada, tapi sedikit banget, enggak seberapa banyak kayak minggu-minggu kemarin ya. Minggu kemarin mah luar biasa. Tapi Palembang aman ya.
2: Ya semoga gak meletus lagi.
0: Amin, amin, amin, amin. Siap deh. Kakak Sisi, kita dangdutan dulu boleh ya sore hari ini ya. Oke, kita punya lagu Orang Ketiga dari Asep Irama. Terus ada Cinta Bukan Sayur Asem dari Inil Sintia, sama Tercantik di Dunia dari Arafik.
2: Aku mau tercantik di dunia aja deh.
0: Ih, boleh dong. Boleh, siap deh. Oke, ada masalah enggak?
2: Tercantik di dunia seperti kita berdua ya, Maya.
0: Oh, gitu. Aku ikutan juga berarti ya.
2: Iya, dong.
0: Oke, boleh, Bos. Kirim salam enggak nih Kakak Sisi?
2: Yang udah masuk banyak banget ya kayaknya.
0: Banyak banget. Iya, benar.
2: Semua aja deh yang udah masuk besok ya. Selamat sore aja semuanya.
0: Iya.
2: Ya, banyak Mbak. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Sisi yang ada di Palembang sana ya, yang suaranya lembut banget ya. Semoga sehat-sehat terus untuk Kakak Sisi dan keluarga yang ada di Palembang. Dan untuk Anda Mina Muaki yang masih dengerin juga di frekuensi di 88,5, bisa ikutan atau juga lagi dengerin melalui RRI Digital ya sore hari ini. Oh, terputus juga. Untuk Anda Mina Muaki masih bisa dicoba di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08117209885. Dan untuk Anda Mina Muhalki yang sore hari ini mungkin kayak tadi ada Kakak Sisi dan juga ada Kakak Tajudin dan ada Kakak Cliff juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore untuk daerah Bandar Lampung ya Mina Muhalki ya. Dan juga salam Angkon Kemuakian, itu artinya salam persaudaraan kalau dalam bahasa Lampung ya. Dan kali ini untuk Anda Mina Muaki masih ditunggu dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gimana sorenya? Gimana ke hari minggunya? Aman-aman aja? Atau memang hari ini banyak banget agenda, banyak banget acara yang harus di kunjungi gitu ya, karena memang biasanya setiap hari Minggu itu adalah waktunya untuk kondangan atau juga memang waktunya untuk bersih-bersih ya Bina Mungaki ya. Kali ini langsung aja kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa kak ini?
3: Dari Oku Selatan.
0: Ada Bang Pendi, sehat kah Bang Pendi?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Seneng kalau misalnya sehat ya Bang ya. Oke deh, Bang Pendi, kita dangdutan dulu boleh sore hari ini ya.
3: Ya.
0: Oke, ada 3 lagu Bang Pendi yang mau diputar di sore hari ini. Nanti tinggal dipilih sama Bang Pendi. Ada Orang Tiga dari Asep Irama, ada Cinta Bukan Sayur Asem dari Inil Sintia, sama Tercantik di Dunia dari Arafik.
3: Sayur asam aja lah.
0: Boleh. Mau kirim salam kah Bang Pendi?
3: Salamnya buat yang barusan tadi siapa Mbak?
0: Ada Kakak Sisi dari Palembang.
3: Sama-sama wong Palembang galo gitu ini ya. Mana aku adonyo di Oku Selatan ya. Mau baik gitu ini. Masih kasih temen galo gitu ini.
0: Temen galo, benar.
3: Terus salam sama ini ya, sama yang sudah masukkan semua ya.
0: Iya.
3: Senen ya, Topan, Edo ya, terus siapa lagi, Wo Putri ya, sama Udonya ya, sama Minanwati, terus Nabila, terus Bang JK ya, Bang Irin ya, Datu Apin ya, sama Bunda Samba, Bunda Eni ya, terus Bang Zaini juga ya, di Kemiling ya, sama Bang Narawi ya, semuanya aja lah, semuanya aja. Salam kompak, salam persahabatan, salam angkon, salam kemuliaan.
4: Kemuliaan, benar.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Pendi di Oku Selatan ya, Wong Palembang baru pada ikutan di sore hari ini ya. Yo, dari daerah mana lagi bisa absen di sini ya di 255112 dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Kita rehatan dulu kali ya di sore hari ini sambil nunggu Minamuaki untuk bisa ikutan gabung bersama kami masih di acara Pro Dangdut hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Pasang apa lagi? Mas Moni, itu kok kau unyini si pasak belau, Lino Maso. Udah lah, nyak ngeluak motor aku, Pai.

0: kacakan ninyo haga luwak yo. Kimobil na tangga parkir di hadap ko jo. Haga luwak di pamak motor ko jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi! Tulong segera pe mobil mo wek ni haga luwak.
2: Allah api api wek ikunda jaga tangga ribut ni hanapi lah.
0: Woy! Tulong liak ko pe mobil mo no. Api mo ne mulai ko parkir di tengah bah ko lah. Hapa cakan ninyo haga luwak. Kimobil pe disa.
2: Siut ni handon ni ku angkatan ngebang na weh nyala ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: ni ku mah numpang markir ni ku pat ku cawa mawat ni ku ngelkani ni ku parkir di san mula cepat kong beli mobil lah kima dah lahan parkir
2: atas lagi juga mana kena dah kita tangga cekirit kayak sirik di macam cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku kaya agak beli mobil lo kena uli nyak ngangon nyak undak lahan parkir mula duit ku beli nyak sabah kawa di pekon lah katur alih ku pay mobil mo nyak ada telio nyak ada telio kata mon ku nyak lagi kena parkir di tengah bako.
2: Kena ada aja kemas sama harga sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau di aku kan kita mau di ikut cerimit ni aku kena.
0: Alah, ni ku sama ada ami-ami ni mau nih. Ngekinar ke mobil basing-basing gawah. Inti ni, Medi. Kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok ku pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku ku kajikan ni ku ganggu tetangga. Malam ku kena sama.

Bidung mungkin ya guys, so ini sepertinya perjumpaan kita dalam acara Prodangdut untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 13 September 2026, harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami di 255112 ataupun di WhatsApp ya di 08117209885. Selanjutnya kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan mewarnai kebersamaan kita dalam Halauni Debing Hani untuk edisi hari ini ya, Mina Mwaki. Dan jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Anda menghadirkan Cisu Nyini, kembali kami hadirkan waktunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada hari ini Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4 lebih 10 menit waktu setempat dan dari Yunel Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pada pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat dan laporan diterima. Kapal belum dapat dihubungi keberadaannya dan belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Barisirih Banjarmasin. Mendaklanjuti laporan tersebut pada pukul 4.30 WITA, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personel dan tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car D-Max menuju dermaga SAR Barisirih. Dan selanjutnya Minamoaki, tim melanjutkan perjalanan menuju lokasi perairan di perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait, di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, lalu PT Pelindo Banjarmasin serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksamana 241, Rescue Car D-Max, peralatan Water Rescue, 2 set peralatan selam, serta perangkat komunikasi Starlink serta peralatan pendukung lainnya. Dan juga Minamoaki, hal tersebut juga disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator atau SMC Iputu Sudayana. Ia sendiri menghimbau masyarakat maupun keluarga penumpang untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari petugas. Informasi selanjutnya Minamoaki di sore hari ini, kali ini pimpinan wilayah PW Fatayat Nahdlatul Ulama NU Provinsi Lampung menggelar kegiatan upgrading bertajuk Strengthening Women Leadership for Sustainable Community Empowerment sebagai bagian dari rangkaian kegiatan organisasi di sebuah hotel di Bandar Lampung. Kegiatan tersebut juga menemuaki mengangkat pentingnya peran kepemimpinan perempuan yang tidak hanya kuat secara personal dan organisatoris, tapi juga mampu melahirkan program yang memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Minamoaki, waktu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM Suara.

0: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Bidang Wangi dan Kaca Sunyi masih kembali bersama kami sore hari ini. Ada informasi menarik terkait dengan kebudayaan yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Bidang Wangi sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran 5th Indonesia International Culture Festival 2026 di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama dalam Indonesia International Culture Festival atau IICF 2026 yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia atau Color of Indonesia. Acara ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol. Ribuan peserta hadir dari 12 negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Dan juga minta mengakui, Humas Ancol, Taman Impian, Daniel mengatakan bahwa penyelenggaraan IICF 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni budaya yang melibatkan peserta dari berbagai negara. Menurutnya kegiatan tersebut juga sejalan dengan komitmen Ancol untuk menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga punya nilai edukasi melalui seni, budaya, dan pengetahuan. Dan juga minta maaf, IICF 2026 ini mengusung semangat pelestarian budaya, keberagaman, dan olahraga. Kehadiran peserta dari berbagai negara juga diharapkan dapat memperluas pertunjukan budaya. Kali ini Bidang Mewaki, sebelum nanti kami akan hadir dengan rangkaian Nada Islami, sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Kang Darso dengan Duriat. Masih bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah Indonesia dalam Khalauni Debihani.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
3: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
2: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
3: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
2: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
3: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
2: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
3: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
4: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
5: Semangat belajar!
6: Rompat FM Suara.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini

Karena melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Kan, aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
0: Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Keji do, sakitnya tinggal ke kajong niuh, yo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ku dipa pekakas konji. Enggak do, ku tak awi ne susi, na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
4: Nah. Apa mau ne bapak-bapak layang tancap? Siti bapak-bapak ku abdi ku tak awi, no. Ya Allah, haduk lakun tangga ku hino da, yo. Sedunga kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ko lena kuta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko salam. Ya Allah maha dan di lom mo di kekang ko dihadap. Medi!
5: Allah api-api lah susi gak akan di meka-meki gawi mo nalawi pusing ya weh.
4: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa melalui kekang kok ini kutaku.
5: Iya kan ya cuma numpang kekanggal susi, kan mau ada kekangan di sana.
4: Iya masalahnya kan di tengah basi di depan lu Med. Saya di kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomu. Lium lah Med.
5: Pusing nih hando nih ku nyesal pusingnya ih.
4: Iya udah kenal lah, hagani dan di kekangku diisang ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar, di kekangku diisang meliam liat upo, ina taliyum.
5: Ayy, midom.
4: Aduh, nah, akit kepepohanmu dan di kekangku diisang lah, banyak hagam aku ya. Akit kepepohanmu.
6: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.
7: FM Suara Budaya Lampung.

0: Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Apai agonunas, anu kak sikah muni.
3: Apai haganunas, anu hak sakah muni.
1: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
4: Rompat FM Suara Budaya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: tanda-tanda gang utang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo na. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ini.
1: Iya kan kak, dia utang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutan. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngahutan ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya nji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Mau nya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutan-ngahutan juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kimo tok. Ki mangedok duit dan ku ngendeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaul mah usah iwasin minyak gaul. Minyak gaul minyak ke huku, aduh minyak ke huku gaul. Catat pai di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai bebelah catatannya. Aduh penuh mangedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung-warung siung ni hande ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: 4 FM Suara Budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

Bina Mungkin Eka Joshua ini masih kembali bersama kami dalam Hello Nih The Bihani untuk edisi hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda yang juga lagi menikmati suasana santainya di hari Minggu, lagi menikmati suasana santai sebelum besok kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, kali ini Bina Mungkin dimanapun Bina Mungkin berada, ada informasi juga yang akan menemani kebersamaan kita Bina Mungkin di kesempatan sore menjelang malam kali ini ya, untuk daerah Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan tentunya Minum Waki untuk Anda yang mungkin akhir-akhir ini susah tidur karena ada sesuatu atau dua hal yang memang dikerjakan ya, atau memang lagi nggak ada kerjaan yang cukup berarti tapi punya kebiasaan scroll handphone ataupun ponsel sebelum tidur, yang tentunya ini bisa mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Karena minum lagi, aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Karena tidur juga menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur itu bisa mengurangi kualitas istirahat kalau misalnya kita lakukan secara terus-menerus. Dan juga paparan layar handphone atau gawai gadget ya di malam hari, tentunya ini bisa mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya ini berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga waktunya untuk regenerasi otak. Karena minum lagi, cahaya layar terutama gelombang pendek itu bisa mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis pada tubuh kita. Mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Nah, paparan cahaya pada malam hari itu bisa menunda fase biologis tubuh untuk memulai beristirahat. Akibatnya tubuh belum merasa siap tidur meskipun udah waktunya beristirahat ya. Dan tentunya Bina Mungkin, dalam sebuah penelitian jurnal PNAS menunjukkan adanya perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak. Jadi kelompok pengguna buku elektronik tercatat lebih lama mengantuk dan mengalami pergeseran waktu sirkadian. Dan tentunya Bina Mungkin, di dalam tubuh kita ini punya hormon, salah satunya adalah melatonin yang juga merupakan hormon yang memberikan sinyal kepada tubuh kita ini bahwa waktunya memasuki fase tidur. Karena paparan cahaya pada malam hari itu bisa menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh. Nah, penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur itu bisa menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Nah, kondisi ini kemudian membuat sinyal alami dalam tubuh kita untuk beristirahat menjadi semakin melambat. Ada sebuah studi juga yang ditemukan bahwa penggunaan ponsel tanpa penyaring cahaya biru bisa menekan melatonin, dan dampak tersebut ditemukan pada kelompok remaja ataupun kelompok remaja ataupun orang dewasa ya yang mengikuti penelitian tersebut. Dan penggunaan media sosial nih untuk Anda yang suka banget buka medsos ya pada malam hari itu bisa meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Jadi kondisi itu disebut dengan kognitif aurososial atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Ada penelitian nih Bina Mungkin dalam Journal of Adult Scan menemukan penggunaan media sosial pada malam hari itu berkaitan dengan kondisi tersebut, yang akibatnya seseorang dapat tidur lebih larut dan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk benar-benar terlelap tidur. Jadi tentunya Bina Mungkin, selain itu masalah lain muncul ketika scrolling membuat seseorang tuh kehilangan bagian dari durasi tidurnya setiap malam. Jadi berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak untuk menjalani proses pemulihannya. Jadi untuk Anda yang punya kebiasaan main handphone, scrolling handphone ya sebelum tidur, tentunya ini sangat berdampak sekali pada kesehatan kita. Jadi untuk Anda Bina Mungkin yang juga malam hari ini membutuhkan istirahat ya, membutuhkan waktu yang cukup nih untuk bisa beristirahat, nggak ada salahnya juga untuk stop
berhenti dulu ya untuk bisa mainan handphone, bisa ditunda lagi mungkin minum lagi ya. Dan tentunya membuat kualitas tidur kita juga jadi lebih bagus ya ketika kita juga stop bermain handphone sebelum tidur. Kali ini untuk Anda minum lagi, dimanapun minum lagi berada, informasi terakhir tadi merupakan informasi yang dapat menemani kebersamaan kita dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda minum lagi yang juga sudah setia bersama kami melalui frekuensi di 88,5 nya. Dan selanjutnya juga minum lagi, nanti akan ada Abang Edo ya yang akan menemani kebersamaan kita dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini. Selanjutnya kami juga masih akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Mina Muaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: FM Suara Wakca Budaya Lampung.
1: Minumongke dari kanca sunyi ini, selanjutnya kembali kami hadirkan Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kembali kami hadirkan sore malam hari ini Minumongke, masih kami kutip dari rri.co.id. Gempa bumi magnitudo 4,0 melanda Manggarai NTT. Guncangan terjadi pada pukul 16.02 waktu Indonesia Barat pada hari ini Minggu 13 September 2026. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,20 lintang selatan dan 120,45 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa berada di 40 km utara laut, kedalamannya tercatat 25 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Sedangkan informasi selanjutnya minum lagi. Kali ini Basarnas melaporkan sebanyak 103 orang telah berhasil dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembu Laut Jawa pada hari ini Minggu 13 September 2026. Dari jumlah tersebut 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator atau SMC I Putu Sudayana di Banjarmasin pada hari ini Minggu 13 September 2026. Ia mengatakan 6 korban meninggal dunia tersebut dievakuasi oleh TB Mauhau 9 dan TB TCP. Dan juga Minamuaki, sementara itu kapal MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang dari KM Virgo Transport 8. Seluruh korban yang dievakuasi dari kapal tersebut dilaporkan selamat. Dengan demikian total 103 orang telah dievakuasi, terdiri atas 97 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dan ia juga mengatakan 16 orang saat yang dievakuasi TB Mehau, termasuk satu korban meninggal dunia, akan dibawa menuju pelabuhan Tuban sesuai informasi dari nahkoda kapal tersebut. Demikian Minum Waki Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
2: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini kam harus Nengah Nyampoh, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandaskan jeno jama fi'il pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo Nengah Nyampoh si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Lamun kama Nengah Nyampoh, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

kalian di hari akhir pekan bersama keluarga dan bersama orang yang ada cinta dulu. Minggu 13 September 2026. Dari Gatuh Sukoto, selamat malam dan ada satu kebahagiaan

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kehidupan dan pencinta hasana dan budaya. Sebaran api vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai terdampak terhadap kesehatan warga di sejumlah wilayah Lampung. Tercatat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat, salah satunya di Kabupaten Tanggamus. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan data sementara menunjukkan lonjakan kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan di Tanggamus dalam dua hari terakhir. Pada 5 September 2026 tercatat 52 kunjungan ke fasilitas kesehatan dan jumlah tersebut 46 orang diagnosis mengalami ISPA. Jumlah itu meningkat pada 6 September 2026. Sebanyak 158 kunjungan tercatat di fasilitas kesehatan Tanggamus dengan 76 diantaranya merupakan kasus ISPA. Baik, Anda masih bersama kami program 4 RRI Bandar Lampung. Salam malam untuk Anda. Salam kekeluargaan dan salam kemauan untuk semuanya.

Tina Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan

0: perbuatan. Kuntara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Rompat FM, suara budi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Gandrung.

0: penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlianat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

masih bersama kami program 4 RR di Bandar Lampung. Dan wacana berita terkini untuk kita. Pemerintah Kabupaten Pemkab Tulang Bawang memperoleh apresiasi atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Apresiasi ini tersebut diberikan dalam kategori daerah peduli dan layanan publik serta keterbukaan informasi pada pelayanan HUT ke-15 Kompas TV. Penghargaan ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Van RB RI Rini Widiantini dan diterima langsung oleh Bupati Tulang Bawang Audratul Ikhwan. Penghargaannya menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Pemkab Tulang Bawang dalam mendorong pelayanan publik dan semakin berkualitas sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan transparan. Bupati Tulang Bawang juga Dr. Ikhwan mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dan kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Tulang Bawang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

0: ada apa, Nak? Astaga, Ani, kamu kenapa, Nak?
1: Kepalaku pusing, badanku menggigil, Bu. Aduh, perutku mual, Bu.
0: Waduh, ini badan kamu panas sekali. Gimana kalau Ibu antar ke dokter saja ya?
1: Gak usah, Bu. Ambilin selimut aja, Bu. Aduh, badanku menggigil. Kepalaku pusing sekali.
0: Iya. Ibu ambilin selimut dulu ya. Oh iya, Nak, ini selimutnya. Kamu tidur dulu aja ya. Atau Ibu bawa ke dokter saja ya, Nak ya.
1: Ibu, jangan jauh-jauh. Aduh, sakit kepalaku. Sakit sekali, Bu. Enggak, Bu. Aku gak mau ke dokter.
0: Tapi badan kamu panas sekali. Ayo, sekarang Ibu antar aja ke dokter ya, Nak ya.
1: Aduh, sakit, Bu. Sakit.
0: Aduh, gimana ini? Ani gak mau dibawa ke dokter. Aku sangat khawatir dengan keadaan anakku ini. Aku takut terjadi apa-apa sama Ani. Nak, gimana? Kepala kamu masih pusing?
1: Masih, Bu. Kepalaku masih pusing. Perutku mual sekali. Aduh, tapi aku harus kuliah pagi ini. Aku mau mandi dulu ya, Bu.
0: Sudahlah, Nak. Izin saja. Kan kamu lagi sakit.
1: Gak bisa, Bu. Hari ini ada kuis. Jadi aku harus tetap masuk.
0: Tapi kamu masih sakit. Lihat tuh, muka kamu pucat sekali.
1: Gak apa-apa, Bu. Aku bisa kok. Nanti aku naik taksi aja.
0: Ya Allah, Nak. Kok maksa sih? Kamu ini masih sakit. Nanti kalau kenapa-kenapa di kampus, gimana coba?
1: Gak, Bu. Aku masih kuat.
0: Aduh, kamu ini susah bener ya diomongin. Ya sudahlah, kalau kamu memaksa mau kuliah. Atau misal ibu antar gimana?
1: Gak usah, Bu. Aku siap-siap ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu siap-siap sekarang ya.
2: Hey, Ani, mukamu kok pucat sih? Kamu sakit?
1: Enggak kok, Ki.
2: Tapi mukamu pucat sekali, Ani. Ayo, aku patah jalan kamu. Nanti kamu jatuh loh.
1: Udah, aku gak apa-apa.
2: Gak apa-apa gimana sih? Mukamu aja pucat. Jalanmu sembayangan. Ayo sini sama aku. Jangan dipaksa kalau kamu sakit nih. Lebih baik istirahat aja di rumah.
1: Enggak lah, Ki. Hari ini aku ada kuis. Masa aku gak masuk?
2: Kan bisa diundur kuisnya.
1: Enggak ah, nanti yang susah juga aku.
2: Kamu ini bandel bener ya. Lihatlah, jalanan.

0: Aku di mana?
1: Kamu di rumah sakit, Nak?
0: Iya, An, kamu ada di rumah sakit. Tadi di kampus kamu pingsan, jadi aku bawa ke rumah sakit deh.
2: Kok di rumah sakit sih? Aku kan mau ikut kuis.
1: Iya, Nak. Udah, gak usah dipikirin kuis itu. Nanti kalau kamu sudah sehat, baru masuk kuliah, terus ikut kuis lagi. Gitu loh.
0: Betul, An, kata ibumu.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Dok.
3: Oh iya, Bu. Apa ibu sudah tahu sebenarnya anak ibu sakit apa?
1: Belum, Dok. Sebenarnya anak saya sakit apa ya, Dok? Karena beberapa hari ini dia ngeluh sakit kepala, demam, dan badannya katanya pegal semua, Dok.
3: Iya, Bu. Jadi begini ya, Bu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium,

0: Penyakit ini tidak menular secara langsung antar manusia, tapi sangat bergantung pada pencegahan seperti gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Dan bisa dicegah dengan vaksinasi. Jika tidak ditangani, DBD bisa menjadi parah dan menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan, shock, hingga kematian. Yang ditandai dengan gejala seperti sakit perut parah, muntah terus-menerus, dan gusi berdarah. Segera periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala DBD. Rawat inap di rumah sakit diperlukan jika ada tanda-tanda memburuk seperti sakit perut parah, muntah terus-menerus, mimisan, atau penurunan trombosit di bawah 150.000. Masa kritis pada DBD dapat terjadi saat suhu tubuh turun di bawah 38 derajat Celcius. Tetapi seringkali disertai gejala pendarahan yang justru harus diwaspadai, begitu.
1: Ya Allah, seberbahaya itu ya dok?
0: Ya akan berbahaya jika si penderita tidak segera ditangani. Untungnya Ani segera dibawa ke rumah sakit.
2: Iya, terima kasih ya dok. Dokter sudah menjelaskan dan sudah merawat anak saya dengan baik.
0: Sama-sama ibu. Oh iya, ini ada obat yang harus diminum untuk menaikkan trombosit dan pemulihan. Tolong diminum secara teratur supaya lekas sembuh. Kalau begitu, saya permisi dulu ya bu. Jangan lupa minum obatnya secara teratur supaya lekas sembuh dan bisa segera pulang ke rumah.
2: Iya dok, terima kasih banyak ya dok.
1: Nah Ani, kamu harus ingat apa kata dokter tadi. Sekarang kamu harus banyak makan dan banyak minum. Jangan lupa minum obat juga ya.
2: Iya nak, supaya kamu cepat sembuh dan bisa kuliah lagi.
3: Iya bu, makasih ya Ki. Kamu sudah menolong saya bawa ke rumah sakit ini.
1: Iya nih, sama-sama. Lain kali kamu jangan bandel lagi ya. Ingat kata ibu kamu.
3: Iya, aku gak akan bandel lagi. Aku mau sembuh.
2: Ya sudah sekarang. Ayo, Ani makan dulu. Kemudian baru minum obatnya.
3: Iya bu.
2: Senangnya hati ibu kalau melihat kamu sehat. Bisa kuliah lagi, bisa belajar lagi. Karena kamu adalah harapan ibu satu-satunya nak.
4: Demikian Sandiwara Radio berjudul Derita Yang Berujung Bahagia. Persembahan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

0: Prompat RRI.
1: Ya, sekarang saya ingin berkirim dengan Bapak Cibu lagi dan tercinta. Siakian yang cibu ngedo yang kan usul di cibu ngedo yang isi. Ya, kecenian Sunda. Tapi, mungkin satu lain arti mengedo. Saya betul kesal nanti waktu kamu ada kata sebuah tunggungan dalam acara manjau di sini. Ya, Nabi Dabi pun ketua raja penyimbang dan suku dan bangga. Salam di London, salam di Mekom. Gue si Ungin, gue si Galung. Di ujung menuju pungkaran, dalam tunggu luat yuk, jangan gak medibah.

kedua pepi dan lo tenyau. Apa yang tersirat itu yang tersirat. Selamat bini gue sunyun dan segalong. Salam legam. Anjak bumi Lampung, bumi Wadukayu.

0: apa petunggah tentu nih bapak bapak sini. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga Bang Muding.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Sehat deh. Ren.
1: Sehat. Pokoknya sehat.
0: Amin Ren. Ini goen cuma kekayaanku ya.
1: Iya.
0: Gegol. Gegol lagi ya.
1: Ini mati
0: agak dapik lagi ke dawe mati tuh disangku
1: mak sabah medok lagi kan.
0: Iya deh ya.
1: Salam-salam.
0: Iya deh gue siapa yang
1: waktu akan sahabat Gunung Batu ya, jama Bang Aslawi, jama Katana ya, salam sehat.
0: Iya.
1: Oh, jama Katon, jama Nurdin, Bang Senene ya, Bang Arawi nanti.
0: Iya, ada sapanya bingungnya, tapi kabar nih. Si penting. Iya, sewa suaranya berarti sehat tuh Bang Edo ya.
1: Alhamdulillah, kita beda suaranya seperti sehat.
0: Iyalah, insya Allah.
1: Itu Bang Katon, Bang Basta beda suaranya, alhamdulillah sehat. Kupuan Bang Darson.
0: Iya Bang Darson sibuk nih kue. Aduh.
1: Keluar ya.
0: Dek.
1: Jama Dek Nabila, jama Edo, Edo di Teluk ya, jama apa? Topan ya.
0: Iya di.
1: Jama Waputi, jama Udone, jama Bunda Samba, jama Bajarwo, jama sehat-sehat ya ba. Tuh jama Atin, Atin bolo-bolo, tuh jama Pulung Kasim nih, Kakak Madalena nih ya, salam sehat. Jama Puah Iku Sewat Diolo Gading ya, salam sehat. Pokoknya li lagu nih, salam tiham gak oleh ya bang.
0: Oh gini ya.
1: Ada Bang Edo nih, kita hati-hati.
0: Terima kasih nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

sebongai dor. Ya, sudah dijalani. Sepenting am sehatnya. Ya, kekedapi kan sebongai dor. Saya mending tentang bapak ku seruat luar kota Bandar Lampung ya. Di kabupaten dan kota, sekarang ku mau anjir sekam. Kekalas penyini, munyai dari mengawan ya. Ya, sebongai dor coba hati yang di malam Senin dia. Ya, saya tampaknya gak tutup sehat-sehat mune kali ya. Jadi, paksa Lampung mune turun ya. Ya, silakan apa ngubungi di pesawat telepon di kamu tadi WhatsApp ya. RR di mana Lampung. Dan mudah-mudahan sendiri sehat walafiat dan mengedukung satu hal di pintu pengedu ya. Inilah harapan kamu jejamah ya. Walaupun jauh di mata, tapi lagi di hati dong ya. Ya, sekarang coba saran tiram. Saya kirian aja pulau panggung.

ay prompasi babagian ng tatintahan. Mula putungga mula aga tegabung masyikam, diksan patangin di acara manjat lingin. Sekam edo permana, dan kisnya wakitan tetap tugas. Angkot nanti kami jasikan kata sebotong penam, kekala pepadagam sehat lingin yang. Ya, sangat cepat teman waktu jika berjalan sama ada yang. Tapi kejelapai, insya Allah mah terasa. Dan sekam yakin dan percaya, yang terpilih adalah yang terbaik.

Sutirman, jemput Bogdan yang dalam bayangan Mualinumu yang sekarang berdiri di Bang Edo. Nah, sekarang ini Pak Ayu dalam dengar apa itu Bang Edo? Ya, mungkin saya mata biasa ya. Biasa cuma Bang Edo malam Minggu, malam Rabu ya. Tapi Bang Edo coba dia kebingi di Bang Edo yang ya. Dalam gaungkan ya musik milik kamu udah harap pun tu bang itu ya kira malam sab lagi makan tak kapan lagi jadinya walaupun ya bang itu nggak bercerita lagi ya hanya Tuhan lah yang tahu ya selama aktivitas ini gue bingung aja bang itu gue berpoi kamu jelas tugas-tugas di pelayanan publik pelayanan masyarakat pelayanan umum pelayanan

0: Chris teman bangunan. Menjaga, menjunjungi, menjunjung sebuah kesetiaan jenis ya. Bayang aja Bang Edo ya, sampai keliling gunung, waduh halus. Tapi aja Bang Edo, sudah percaya kamu di rampung ya. Yuk, selamat bih. Kau ibu aku sebagai siaga tergabung. Dapung lagi lah WhatsApp, dapung lagi telepon di Bang Edo. Ya. Toko pukul 22 waktu ini siapa? Pukul 10 ya. Ya, siaga bergabung. Pokoknya ya, pokoknya dia lagu hati kau tuh Bang Edo. Ya, lagu rampung tapi ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar kamu, Bang Edo?
0: Sehat, Bang Irin. Apa kabar kamu? Ya, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin.
1: Ya. Kok mau nebeng dia, Bang Edo? Ya. Dobel, Bang Edo.
0: Iya, kemagawin. Dua temarin, dingung. Bang Edo harus turun, mau nih.
1: Iya lah, kena ini maju. Dia kan Bang Edo sini.
0: Iya, Rampung jadi payah, teman Edo. Sedih ya. Apa lagu ini?
1: Tinggal di kubu Siban pula.
0: Tinggal di kubu Siban ya.
1: Salam-salam baik mengedah. Ya, jam senen, malah kalau saat ya, Mudin, mana ya? Abang Suwa, Azibi, Pak Nabila, Topan, Edo, Alvin Borobolo, ya, Abang Uko Penduku Selatan,
0: ya,
1: Jamah Zaini, ya, Jamah Jangan gede, gimana ya, ya mak?
0: Iya.
1: Dharma, ya terima, ya mak Abdullah, ya orang ganteng, ya, ya mak Jeka, Sunan Munir, ya. Pokoknya di kanan, sungai kanan, ya, ya Bunda Samba,
0: iya,
1: ya mak Bahrim, ya mak Jarwo, ya mak Amir, kalau kuhuan Amir, ya.
0: Insya Allah.
1: Ya mak Hamham,
0: Jero,
1: Manipumba, ya. Ya mak mana sebenarnya, ya mak. Kang Maman, yang merupa yo, Rara di ruang air, yang merupa mana? Jama, siapa lagi? Udo Ros, Bunda Ros, merupa mana yo? Wah putri yang Udo, merupa yo? Jama, siapa lagi? Sama seunyi nega yang mengira yo?
2: Oh iya.
1: Terima kasih waktu nih mengira yo.
2: Jama-jama bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, makasih Bang Erin. Jabuk Gunung Batu ya. Mudah-mudahan sehat semua keluarga itu.

melestarikan hasanah dan budaya Lampung ya. Dan salam angkat dan tilam kemenya gue sebalai. Saya ada sempat tergabung dan penyoba-nyoba ya. Bang ada coba hati yang menanya di malam-malam bayi itu bang ada ya. Karena dia menanya yang melihat ya. Ya. Mudah-mudahan buat nih lagu-lagu Lampung terketuk sebenarnya sebuah hati, sebuah tilam dan sebuah hingguan tuh bang itu ya. Ya, soalnya wah dia teman dah kasar itu bang itu ya. Ya, selamat tinggal orang tercinta.

0: Iya, emak kuat dong ibu ya. Jadi event terakhir tuh ya.
1: Dan masalahmu lah, album Jun jadi album terakhir lah. Lah sempat dirilis ya.
0: Akhirnya dirilis tuh ya. Jadi selamat tinggal tuh ya. Ulu-ulun saya tersayang dan tercinta ya.
1: Ya, selamat deh.
0: Kuai kesunyian ini. Selamat tinggal di Lampung. Selamat diri mulia muhana dari Lampung ya. Mulia dari muhana ini ya. Apa kabar sunyian ini ya. Bukan siap dan nangis kan ya. Ikan perupa air ariban Lampung. Dalam lagu-lagu Lampung tentunya. Ya, beda dengan rupiah Lampung kurang apa

Banyak kedayaan rupiah. Waduh, kurang apa diriku tuh. Sumpah si Jepang Edo, ya kan sedih. Juga menyenangkan pertahankan. Ya, juga bakal menganati Jepang Edo ya. Aduh, tinggalkan kau Jepang Edo ya. Ya, semoga siapa? Ya, gue keluarga Suwadi. Aduh, yang hati terima ya. Nah, gue anak tua Jepang Edo ya. Gue yang terjualan dan keluarga jenis ya. Selamat pagi. Gue bawa itu Suwadi pelayanan masyarakat ya. Di rumah sakit umum dan swasta. Harus sabar, tegar, dan ikhlas menjalankan tugas. Semoga ini menjadikan sebuah ibadah dia.

kasih Bang Sudirman. Iya. Senau berjuang sebuah hidup. Warna musik klasik gitar tunggal lengkap kumbia. Dan berjuang ya warga-warga buat di daerah Ketubuhannya. Ya salam bahagia selalu tentunya. Buai musisi-musisi Lampung. Saya wajib Ketubuhannya juga.

Luar biasa Tutiana ya. Deritamu adalah deritaku ya, bahagiamu adalah bahagiaku luar. Ya, terima kasih Minan Tutsi yang mempunyai hati ini. Hal-hal yang dapat mengantarkan ini, saya agak pedomnya, kami peraduan. Ya, selamat diri ini, saya kira waktu tiang dan selagi tergabung ini, jama 4, 88.5 RRI Bandar Lampung yo. Ya, kami mati jama-jama pai. Satu tiram bang, ya. Satu layangan nyingoan. Satu cerita secukup.

cawani mulang pisan setahun ya. Ya si kami yakin percaya kok. Jentaka kam pasti berkasa tiram. Doa ya milik pungkalan. Doa ya cuma ulurin siam. Sayangnya dan cintai si bang Edo. Apalagi jauh dan dia rantauan si bang Edo ya.

Ya, gugone waktu menunjukkan. Sangat membatasi kamu ya. Tapi makasih kebersamaan, terima kasih untuk dengan kayu dan yang khasana dan budaya juga moga menampung dulu. Sekarang jam berempat Bang Edu Permana Nabi Tabi Berpuan Bikuang Kampu Lima dan Tentunya Kampu Lampung. Assalamualaikum.

Ya, pendengar dan pol-pol, waspada cuaca ekstrim. BMKG prediksi hujan lebat hingga sangat lebat di dua wilayah. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia hari ini, Minggu 13 September 2026. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumut yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Balik Pulau Jawa, Surabaya diperkirakan mengalami cuaca berawan, sementara Yogyakarta berpotensi diliputi udara kabut.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan.

0: Wahai penegak obat, dan tentunya pemerintah kota atau Pemko Bandar Lampung menyiapkan sejumlah penanganan sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Wali Kota Bandar Lampung Epa Diana menginstruksikan jajaran terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan abu vulkanik tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu penyemprotan air di jalan-jalan terdampak secara berkala untuk membasmi debu vulkanik agar tidak kembali berterbangan. Bunda juga menginstruksikan timnya untuk turun langsung membersihkan debu vulkanik baik di jalan utama maupun di jalan lingkungan. Penyemprotan dilakukan secara berkala setiap 3 jam supaya debu ini tidak semakin mengganggu masyarakat.
1: Medi, di palekok met acak pihakannya di mak kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kek ini kuliah buring iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api met.
2: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabadu di cemak keke nih.
1: Caknya pok kuol, mas kula kada lekok mulah nyepok kuol.
2: Tak lagi agak habis kula presiden kada uat, gubernur kada uat, kada nyepok kuol kau nah, di Sabadu di.
1: Ya Allah, dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kada uat, segala-gala kada uat. Masa iyo anakmu kada kain tangan kuol juga hinggal kani. Sekolah
2: mengada duit nenyak nyanyi mesakat lo ya Allah nginanihan dong kayak monjio
1: ya tuh

0: sekolah rakyat kepanya miskin liom nyekolah ku di sekolah rakyat apa
1: pian dang liom segelak nuntut ilmu nal penting meding di pemerintah kadu nyiapkan program pendidikan berasrama ya dodo gelang di sekolah rakyat nah hinji gratis medi hinji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga prasejahtera atau kasi miskin ekstrim termasuk niku
0: daftar di IPA nya lumayan lagi
1: apa lagi lapan untuknya kam daftar apa kam daftar ku anak memidi sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll keep waiting for you, but you never come.
1: Patia, nih kau nyanyi lagu api, kedana. Anak lalu tak lagi. Baca nih ku belajar lagu-lagu kebangsaan, pai. Kemal lagu daerah.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Tari Sigap Penguntan merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sigap Penguntan ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau Tari Sigap Penguntan telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

0: ini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jualanku, aduh.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.
1: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
2: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, lu kena nasihatin orang.
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
4: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
5: Hari, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
4: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
5: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini, pasti seru. Ya kan?
4: Masa, Rian?
5: Kita coba yuk.
4: Asyap.
6: Kepala, pundak,
7: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu.

0: Ya, buah dan tunggal bapak, saya berbahagia dan tercinta. Tepat ini lawan negeri Lampung antara Ramadu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pagi mendengar perempat, aktivitas Gunung Anak Rakatau menjadi perhatian dalam konteks pemantauan gunung api yang aktif di Indonesia. Selain Gunung Anak Rakatau, sejumlah gunung api aktif lainnya yang juga menjadi bagian dan pemantauan antara lain Gunung Semeru, Gunung Lobotogi, Laki-Laki, dan Gunung Sinabung. Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPBD akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pembaruan informasi dilakukan secara berkala, termasuk melalui grup informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan, membatasi aktivitas di kawasan yang berpotensi terdampak api abu vulkanik, serta mengikuti perkembangan informasi hanya dari sumber resmi pemerintah dan instansi yang berwenang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: jido sakit ni tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Meponya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ku dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ni susi na. Yang sekalian ya kena ambau ni pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mau ni bapak-bapak layak tancap? Setiap bapak-bapak ku abdi ku tak awi. Kena. Ya Allah, haduk lakon tangga ku hino dayo. Sedunga kangku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ku lenak kuta besi ketu kuta awi. Laju kelayamu ngekangku pepohan. Mending pepohan mesti dikekangku salam. Ya Allah maha dan di lom mesti kekangku dihadap. Medi!
2: Allah api-api lah susi gak akan di meki gawi mau nalawi pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang diribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul ni ku jemaatnya. Ina lu pepohan lu tetapi mulai di kekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalah ni kan dia kan di tengah basi di depan lu Med. Si di kekang ku juga mau ne heno pedendang pekakas di lomo. Liom lah Med.
2: Usi mihan doni ku nyesap pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagani dan dikekang ku di isan ki pekakas di lam. Masa sempak hati luar dikekang ku di isan meliom liak upok. Ini Natalius.
2: Ayy, Med

0: tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau nggak salah judulnya itu Sahmu Mirai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Selamat wahyu minamogi dekan jasa nyini di papun jaringan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilenggara ko siaran sepanjang hari sinji Senin 14 September 2026. Anja studio sikam saya betukas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Dan semoga Minamogi semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya semangat ya menyambut hari ini. Dan bersama Julita Pustika akan menemani Minamogi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan selama 5 jam ke depan tentu kita akan mengawali pagi hari ini dengan suasana yang hangat, santai dan tentunya juga penuh dengan inspirasi. Dan khusus mengawali pagi hari ini di pukul 5 hingga pukul 6, kita akan mengawali pagi hari ini dengan lantunan nada-nada islami. Dan nantinya juga kita akan menjadi penghantar ya. Untuk nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Dan semoga kajian yang kita dengarkan nanti bisa menambah ilmu, memperkuat iman dan juga menjadi bekal untuk menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan tetap bersama kami, bersama Julita Pustika di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Mari kita awali pagi hari ini dengan hati yang tenang, pikiran positif dan tentunya dengan penuh rasa syukur. Mari kita awali hari ini dengan lantunan nada-nada islami.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Dan minam lagi, semoga kajian yang kita dengarkan nanti akan menambah ilmu, memperkuat iman, dan juga menjadi bekal untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti ya kajian pagi Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami bisa menemani Anda kembali dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan merasa diawasi Allah. Bicara terkait dengan diawasi, tentunya kita juga jadi ada suatu penyemangat begitu ya, untuk berusaha menjadi pribadi yang baik. Kita menjaga ucapan ketika berada di hadapan orang lain, berusaha melakukan hal yang benar ketika ada yang melihat, dan mungkin merasa tidak nyaman ketika perbuatan kita diketahui oleh orang lain. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana sikap kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Apakah masih sama? Masih ada perasaan untuk terus menjaga hal yang baik dan takut untuk melakukan hal yang tidak baik? Lantas seperti apa upaya yang harus kita tanamkan dalam diri bahwasannya benar kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdiskusi kali ini bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
1: Baik, Ustadz bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian sehat insyaallah.
1: Alhamdulillah, amin, insyaallah sehat selalu Ustadz. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami hari ini, mengangkat tema yang menarik sekali, merasa diawasi oleh Allah. Nah kalau kita sekarang itu ibarat kata kita punya CCTV begitu ya Ustadz ya, ada yang mengawasi begitu ya, sehingga kita takut maling aja takut gitu mau datang ke sebuah rumah, padahal kita punya CCTV yang lebih luar biasa lagi, yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membuka lain diskusi kita hari ini, Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu tentunya mukadimah dari Ustadz Sumarlan. Silahkan Ustadz.
2: Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim khanifah wa makanan al musyrikin. Mbak Dian dan para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, bersyukur kita pagi ini masih bisa berbincang-bincang melalui RRI ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Ada sebuah CCTV tadi kata Mbak Dian tadi, yang CCTV itu enggak pernah rusak, enggak pernah bisa dirusak, yang senantiasa eksis ada dan memantau kita bersama insyaallah. Baik, tema kita pagi ini adalah merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Apa itu ihsan? Beliau menjawab, "Anta budullaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Andaikan engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Yakinlah Allah melihat engkau. Jadi engkau tidak bisa melihat Allah saat ini, tapi yakinlah Allah melihat engkau. Itulah ihsan. Dan ihsan itu, Mbak Dian dan para pendengar, itu merupakan derajat yang paling mulia dalam pandangan ajaran agama kita. Ya, sifat atau ihsan ini merupakan akidah sekaligus akhlak. Ketika orang itu memiliki sifat ihsan, Allah akan berikan kita pertama kecintaan, ya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan pahala, full pahala. Jadi pahala akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ihsan itu, bukan hanya pada saat dia sholat, bukan hanya pada saat dia baca Al-Quran, tapi segala aktivitasnya, dari mulai tidurnya, bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya full pahala. Itu bagi orang-orang yang ihsan. Kemudian yang ketiga, yang Allah berikan adalah pertolongan. Jadi Allah akan senantiasa berikan dia kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, karena berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal itu yang menjadi dambaan kita bersama tentu, dicintai oleh Allah, diberikan pahala atas setiap amal-amal kita, baik yang khusus maupun yang umum, yang mahdhah, yang khusus, yang umum, yang apa, yang ghairu mahdhah. Kemudian yang ketiga, harapan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dalam segala persoalan-persoalan hidup kita, dunia dan akhirat, utamanya nanti akan di akhirat itu lebih utamanya. Lantas bagaimana ya ihsan itu bisa kita tumbuhkan dalam diri kita? Ya sifat ihsan ini hanya akan bisa tumbuh ketika ada dua perasaan dalam diri kita. Yang pertama, perasaan muraqabatullah, merasa diperhatikan, merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa Mbak Jen tadi dikatakan CCTV, ada CCTV yang senantiasa memantau kita, ada sebuah perasaan keyakinan bahwa kita dipantau, dilihat oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, perasaan yang harus ditumbuhkan dalam diri kita adalah ihsanullah, banyaknya kebaikan-kebaikan Allah, ya. Jadi dua perasaan itu yang akan bisa menumbuhkan kita, membuat kita, menciptakan kita menjadi makhluk atau orang yang ihsan tadi. Yang pertama, saya ulang lagi, sifat muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Kemudian yang kedua, merasakan banyaknya kebaikan-kebaikan Allah. Dan ini hanya akan bisa dilakukan ketika orang itu memiliki ya keyakinan, punya keimanan, ya. Orang-orang yang tidak beriman terhadap Allah, dia enggak akan mungkin tumbuh dua perasaan ini, ya. Dua perasaan ini hanya akan muncul bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah punya sifat-sifat yang mulia, yang nama-nama yang mulia dan sekaligus sifat-sifatnya. Ada 99 nama-nama Allah, kita angkat 3 saja dalam hal ini. Yang pertama, Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha mengetahui. Kita yakin betul bahwa Allah itu Maha mengetahui. Yang kedua, Allah itu Al-Basir, Allah itu Maha melihat. Yang ketiga, Allah itu As-Sami, Allah itu Maha mendengar. Saya akan bacakan dulu ayat Allah di Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'hum aynama kanu. Summa yumbitu bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia 3 orang. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali yang 4 adalah Allah. Dan tidak ada pembicaraan 4 orang kecuali yang kelimanya adalah Allah, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih dari itu, lebih banyak daripada itu, melainkan dia, Allah pasti ada bersama mereka dan dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Ya, apa yang mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah, luar biasa ayat ini. Tidak ada pembicaraan rahasia 3 orang kecuali yang keempatnya adalah Allah. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 5 orang kecuali 6-nya Allah. Atau yang lebih sedikit daripada itu bilangannya, atau yang lebih banyak daripada bilangannya itu. Jadi apapun yang dibicarakan oleh orang-orang, ada 3 orang yang membicarakan tentang sesuatu yang rahasia, Allah memantau, Allah melihat. Ada 5 orang yang membicarakan tentang suatu rahasia, Allah memantau. Ada sekumpulan berapapun banyak atau sedikitnya orang yang membicarakan tentang suatu rahasia, Allah melihat. Dan itu sudah menjadi konsekuensi sebagai pencipta. Ya, pencipta itu pasti mengetahui tentang ciptaannya. Contohnya begini Mbak Dian, pembuat meja contohnya. Pembuat meja itu pasti dia tahu tentang komponen-komponen meja itu. Seperti yang dibutuhkan apa, papan, paku, semua di catnya. Itu tahu tentang apa yang dibuatnya. Apalagi Allah yang Maha mencipta. Allah pasti lebih tahu tentang ciptaannya, bahkan maha mengetahui tentang ciptaannya. Kalau saya gambarkan, kalau saat ini di kegelapan malam seperti ini,

0: kita takut untuk berbuat ini. Ya, dari merasa dilihat oleh Allah, begitu kemudian yang kedua perasaan begitu banyaknya kebaikan Allah, ya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, kalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah enggak akan terhitung jumlahnya, maka muncul ya dari dua perasaan ini, muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah, merasa kebaikan-kebaikan Allah, muncul dari situ niat-niat yang baik. Enggak ada keinginan untuk melakukan keburukan. Andaikan terbersit ada sebuah keinginan untuk melakukan keburukan, langsung ingat, ah, Allah melihat saya, maka segera diurungkan niat itu. Kenapa? Merasa yakin ada yang melihat. Tadi kalau Mbak Dian katakan kita malu dilihat orang ketika kita melakukan keburukan, andaikan gak ada orang, kita malu dilihat Allah. Dari niat yang baik ini akan muncul, ini yang luar biasa, seseorang itu akan senantiasa berbuat baik, ada ataupun tidak ada orang. Ya, ada orang atau tidak ada orang, dia akan senantiasa berbuat baik. Kenapa? Dia yakin ada yang melihat. Alangkah hebatnya kalau kita punya seorang istri yang merasa muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Di mana saja aman kita, tenang kita. Kenapa? Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang merugikan kita. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Alangkah enaknya kalau kita punya anak-anak yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Dia akan senantiasa baik. Alangkah enaknya kalau kita punya pemimpin-pemimpin negara ini yang dia merasa dilihat oleh Allah. Tentu dia gak akan berani melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat rakyatnya. Sekecil apapun dia gak berani. Kenapa? Andaikan gak ada pengawas, gak ada KPK segala macam misalnya, dia yakin betul Allah melihatnya. Dan dia yakin betul ada balasannya nanti. Wah, nanti akan diperlihatkan di hari kiamat tentang apa yang dia kerjakan. Ya, sekecil apapun yang dia merugikan rakyatnya, contohnya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Disuruh membalikkan barang-barang apa yang dia ambilnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kehebatan orang yang punya sifat muraqabatullah. Demikian Mbak Dian, sudah pas jam 5:30 ini kita diskusi selanjutnya. Salam.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz ya. Dan tentunya dengan mendengarkan tadi tentang mukadimah merasa diawasi Allah, ini semakin membuat kita sadar bahwasannya setiap gerak-gerik kita begitu ya Ustaz, bahkan belum dilakukan, masih niat aja Allah udah tahu.
0: Sudah tahu.
1: Iya. Dan tentunya
0: Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia.
1: Masya Allah ya, masih dalam hati, dalam pikiran, masih diniatkan saja Allah sudah tahu begitu ya Ustaz ya. Maka bagaimanapun kita, tentunya dengan merasa diawasi ini bukan berarti kita dalam ketakutan, justru kita merasa bahwasannya baik, kita harus lebih bisa sadar dengan apa yang akan kita lakukan begitu ya Ustadz ya, selalu ada pedomannya. Baik Ustadz, kita sudah tentunya membuka line diskusi pada hari ini. Untuk para pendengar yang ingin bertanya, silahkan untuk menghubungi kami melalui line telepon di 0721 269 720, atau juga bisa bergabung melalui line WhatsApp di 0811 72 07 909. Kali ini sudah ada Rio dari Pramuka. Ustadz mau bertanya, bagaimana Ustadz kalau kita sudah tahu kita ini diawasi Allah, tapi itu masih ada perasaan kok kayaknya tuh ada kelalaian-kelalaian tersendiri, melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi begitu Ustadz. Bagaimana caranya untuk selalu menanamkan diri untuk berbuat baik di tengah kondisi apapun? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Baik, segala keburukan atau kebaikan yang kita lakukan itu nggak lepas daripada, pertama sebenarnya keburukan, terutama keburukan tadi itu nggak lepas dari faktor internal dalam diri kita tadi, itu perasaan tadi. Yang kedua, faktor eksternal dari luar itu memang iblis sudah berjanji di hadapan Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzaina lahum fil ardi wa la uyanum ajma'in. Ya Tuhanku, karena engkau telah tetapkan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan sesuatu yang buruk, yang jahat, nampak indah dalam pandangan manusia. Dan aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Ila min ibadika min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang terpilih, yang ikhlas. Itu iblis sudah menyatakan diri gak sanggup untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang ikhlas. Itu ada di Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Jadi memang sudah begitu, iblis itu senantiasa akan memoles ya, memoles apa, menampakkan sesuatu yang buruk, yang jahat itu nampak indah dalam pandangan manusia. Dan itu yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Mohon maaf dulu ada kata-katanya agak kurangan, tapi perlu saya sampaikan contoh. Ada sampai orang yang mengatakan selingkuh itu indah. Itu tipu daya iblis sebenarnya. Ya, pada saat kita belum melakukan kelihatan nampak indah, memang dipoles oleh iblis nampak indah. Tapi setelah kita melakukan baru ada penyesalan yang tidak berkesudahan. Nah, itu yang di situ peperangan pertama itu ada dalam diri kita. Fa'alhamaha

0: juroha wa taqwaha. Allah Allah ilhamkan dalam diri manusia itu pertama sifat bujur, yang kedua sifat takwa. Jadi setiap manusia itu Mbak Dian dan Mas Rio itu punya potensi ya dalam dirinya itu oleh Allah diilhami. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu di Quran surat Asy-Syams ayat 8 dan 9. Jadi setiap manusia itu diilhami dua sifat itu, sifat fujur, sifat takwa. Fujur itu buruk, takwa itu baik. Jadi manusia itu berpotensi untuk jadi orang fujur, orang buruk, orang jahat, dan setiap manusia itu berpotensi untuk menjadi orang yang takwa. Nah, tinggal apakah kita nanti di peperangan dalam diri kita itu nanti kita bisa memenangkan atau kita yang kalah. Apakah sifat fujur yang lebih dominan atau sifat takwa yang lebih dominan? Ini yang perlu kita perhatikan di sini, yang perlu. Jadi peperangan pertama ada pada perasaan kita. Sanggupkah kita mengalahkan sifat fujur dari bisikan-bisikan setan atau iblis tadi itu, atau kita mampu untuk apa, justru kita larut mengikuti ini. Nah, tentu yang syaratnya bagaimana kita bisa mengalahkan sifat fujur dan kemudian muncul lebih dominan sifat takwa itu ya tadi, senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian meyakini bahwa nanti di hari kiamat itu azabnya itu enggak sebanding dengan kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Mas Rio, enggak sebanding betul. Apa yang kita rasakan kenikmatan di dunia ini itu enggak sebanding dengan azab yang akan kita peroleh nanti. Coba bayangkan, mohon maaf betul. Bagi seorang yang korupsi, orang yang nyolong, orang mencuri itu sejengkal saja tanah milik orang itu diambil sama kita. Ini yang suka geser-geser batas ini, batas orang. Sejengkal tanah saja nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi. Na'udzubillah. 7 lapis bumi, Mbak Dian. Coba bayangkan itu berapa truk itu kira-kira. Ditimpakan kepada orang yang mencuri tadi itu. Dan kalau mati, nikmat baginya. Ini enggak mati masalah. Masalahnya enggak mati kita. Itu, jadi pertama tanamkan sifat muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, ya, enggak sebanding. Diyakini betul enggak sebanding antara kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini itu enggak sebanding dengan azab atau penderitaan yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Wallahualam.
1: Masya Allah Ustadz, ya ini kalau misalnya kita bicara terkait dengan bagaimana gitu kan ya kita bisa untuk rasakan nikmat Allah di bumi ini, ternyata luar biasa, apalagi nanti begitu ya Ustadz ya. Begitupun kalau kita sedang diuji oleh Allah begitu, tentunya nantinya juga akan ada balasan terkait dengan hal itu. Dan kita sudah ada lagi ikutan bergabung kali ini Ustadz di line telepon, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya,
1: Mas Apin, kita sedang bersama iya. Oke, dengan Ustadz Sumarlan nih, Mas Apin, kita bicara terkait merasa diawasi Allah. Apa nih pertanyaan yang mau disampaikan? Silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat-sehatlah sama keluarga besarnya. Sukses dalam sehat Islam. Iya juga ya.
1: Amin.
2: Jadi tadi Pak Ustadz katanya selingkuh itu indah. Iya benar Pak Ustadz, kalau kita tidak ketahuan. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, korupsi juga itu nikmat. Kalau kita tidak, apa, itu tapi maksiat. Tapi karena orangnya lupa. Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, malah saya kita diawasin. Cuman ada aja Pak Ustadz yang tadi saya omongin tadi. Yang terakhir. Kenapa ya Pak Ustadz di zaman sekarang masih ibaratnya katanya ditekan-tekan, tapi tetap aja ditekan sedikit tapi nikmat bosan. Karena itu tadi, karena korupsi itu kan indah juga. Pertanyaan bagaimana orang yang ibaratnya lalai dengan sholat, tapi sholat, artinya sholat tapi untuk menggugurkan wajib mati, tetap aja melakukan hal yang gak baik. Seperti yang tadi saya terakhir itu, mohon maaf ini Bapak saja, bukan menyinggung, itu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, pertanyaan sebagai orang awam, kita kan orang awam nih Pak Ustadz, orang kecil. Tapi masa harus diam aja Pak Ustadz, ya kan? Tapi apa kelalaian itu, apa, jolim itu kan katanya nggak baik. Kita hidup di dunia nanti sementara. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Dian, Pak Ustadz, selalu darah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Masya Allah ya pertanyaannya Ustadz, silakan untuk tanggapannya.
0: Tolong diperjelas lagi Mbak Dian, apa tadi pertanyaannya agak-agak anu.
1: Sholat
0: tapi lalai tadi.
1: Betul, yang pertama nih terkait dengan masih sholat, tapi sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi maaf masih melakukan hal-hal zolim lainnya begitu. Ya, betul. Ustadz.
0: Baik. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi konsekuensinya seharusnya ketika seorang itu sholat itu sudah harus tertanam ya sifat meninggalkannya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu termasuk polisi rohani buat kita. Polisi, kalau saya istilahkan polisi rohani yang mengawasi kita. Jadi ketika orang itu sholat seharusnya itu bagaimana nilai-nilai sholat itu sendiri kemudian terimplementasi dalam sikap atau tingkah laku. Orang-orang yang sudah rajin melaksanakan sholat, kemudian tapi juga masih berbuat maksiat gitu ya, kira-kira dua pertanyaan itu kita jawab dengan satu jawaban insya Allah. Orang yang sudah rajin sholat ya, kemudian tapi dia juga rajin maksiat, kalau istilah ada itu STMJ, sholat terus maksiat jojong katanya, STMJ sholat terus maksiat jojong katanya, artinya orang yang sudah rajin sholat tapi dia masih juga berbuat keji dan mungkar, itu enggak sesuai dengan enggak sampai pada tujuan sholat tadi itu. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Andaikan seorang sudah melaksanakan sholat, rajin sholat, ya, rutin sholat, tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ini ada kesalahan. Ada kesalahan, bukan pada kesalahan aturan Allah, tapi ada kesalahan pada di sini. Pertama, dia enggak menghayati sholat itu. Mungkin sholat yang dilakukan tadi itu. Sudah sholat, tapi enggak merasa dilihat oleh Allah. Bayangkan, menghadap Allah saja enggak merasa dilihat oleh Allah. Gimana kira-kira? Menghadap saja ya, sudah menghadap Allah saja enggak merasa dilihat, apalagi pas enggak menghadap kepada Allah. Nah, itu kan sudah masalahnya di situ. Masalahnya ada pertama pemahamannya enggak memahami tentang sholat itu sendiri, kemudian yang kedua enggak memahami tentang apa, enggak mempunyai kesungguhan dalam sholat itu. Jadi itu ada persoalan-persoalan, mungkin hanya sekedar mengukurkan sebagai rutinitas ritual. Ada istilah kuantitas, ada istilah kualitas, ada istilah kontinuitas. Kuantitasnya jumlahnya mungkin sudah terpenuhi, rajin tiap hari sholat lima waktu, tapi kualitasnya nggak terpenuhi, nggak muraqabah tadi, nggak merasa dilihat oleh Allah. Nah, keistiqomah yang berikutnya lah, lebih penting lagi adalah kontinuitas istiqomah dalam ibadah itu. Ibadah itu ada tiga. Yang pertama itu tentang kuantitas, jumlahnya harus terpenuhi. Yang kedua kualitasnya, bobot daripada ibadah itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting lagi adalah kontinuitas atau keistiqomahan kita. Ini ada masalah Mas Elvin, ini ada masalah daripada kualitas ibadah yang dia lakukan tadi. Jadi sholat yang dia lakukan tadi mungkin hanya terjebak dalam rutinitas ritual tapi tidak berkualitas atau tidak paham tentang tujuan sholat itu. Jadi yang dikatakan di firman kalau tadi inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, ini disadari. Dan itu hanya akan terjadi ketika sholatnya itu berkualitas, diantaranya pada saat sholat dia merasa dilihat oleh Allah, muraqabah, dan pada di luar sholat dia tetap merasa muraqabah, merasa dilihat atau muraqabatullah, dilihat oleh Allah. Itu yang full pahala nanti. Jadi bukan hanya sholatnya dia dapat pahala, tapi di luar sholat pun dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam Mbak Dian, itu mungkin jawabannya.
1: Masya Allah Ustadz, tadi ada satu pertanyaan lagi dari Mas Apin. Kurang lebih begini Ustadz, jika kita melihat adanya perilaku yang zolim itu tadi, bagaimana kita harus bertindak Ustadz?
0: Ya baik, jadi jika engkau melihat kemungkaran itu perintah dari Rasulullah SAW, kalau kamu melihat kemungkaran, ketidakbaikan, ya keburukan-keburukan itu, pertama cegah dengan tangan. Tentu dalam negara hukum ini ya kita nggak punya otoritas untuk melakukan dengan tindakan tangan, kita nanti akan bermasalah dengan hukum. Tapi memang teks hadisnya begitu, cegah dengan tanganmu, kita lebih kepada buktikan dengan apa, dengan kekuasaan. Ya kalau kita melihat sebuah kemungkaran bisa kita lapor pada yang punya otoritas, punya kekuasaan, supaya ditindak secara hukum. Kalau kita nggak mampu, ya cegah dengan lisanmu, ya kita nasihati dia. Kita nasihati, tapi kalau dinasihati kayaknya takut-takut nanti dia lebih galak. Lah, yang ketiga, Rasulullah SAW, dalam hatimu, ya cegah dalam hatimu, artinya engkau tidak ridho, tidak melihatnya itu, nggak suka. Nggak suka melihat kemungkaran itu. Jadi, nah itu yang terakhir. Kalau kita sendiri sudah nggak ridho, itu namanya dayus. Dayus itu Mbak Dian. Dayus itu orang yang nggak punya rasa cemburu, ya, nggak punya rasa cemburu melihat, mohon maaf, melihat istrinya ya berduaan dengan laki-laki lain, kita nggak merasa cemburu. Itu dayus. Orang dayus itu nggak bisa mencium baunya surga. Nah, lebih besar kecemburuan itu kepada agama Allah. Kalau istri kita digoda orang, kita cemburu. Tapi kita akan lebih cemburu lagi ketika agama kita dilecehkan orang. Ya, karena kecemburuan kita lebih besar adalah kepada cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga tindakan yang Rasul ajarkan tadi Mas Alvin. Yang pertama adalah cegah dengan tanganmu. Ini dengan kekuasaan yang punya otoritas sekarang adalah pemerintah kita yang punya kekuasaan. Ya, yang punya tangan besi itu pemerintah. Jangan kita nanti kita pukul dia malah kita yang masuk penjara, dia yang salah, masa dia penjahatnya masa kita yang masuk penjara. Kenapa? Karena kita enggak paham caranya, ya. Jadi jangan sampai penjahatnya dia malah yang masuk penjara, kita mukul orang. Nah, yang kedua itu yang kita bisa lakukan dengan nasihat, yaitu dengan memberikan nasihat kepadanya. Kalau kita enggak punya kemampuan juga, maka yang terakhir, dalam hati kita ada kejengkelan, dalam hati kita ada ketidakridhoan. Ya, kalau kita ridho, kalau kita diam saja, sudah disatukan hati kita dengan mereka, orang-orang yang jahat itu. Walhalam.
1: Baik Ustadz, paling tidak jangan sampai kita membiarkan hati kita juga malah bahasanya, iya, kalau anak sekarang itu tone deaf ya Ustadz ya, kayak udah nggak mau tone deaf Ustadz, merasa tidak mau tahu lagi gitu kan ya, kayaknya nggak ada apa-apa deh gitu kan ya, sampai nggak ada nih lagi ada kemungkaran, lagi ada tentunya kezoliman, tapi merasa udahlah yang penting jangan mengusik hidup aku gitu, jangan sampai begitu ya Ustadz ya.
0: Mati hati orang itu. Mati. Hati itu ada hati yang sakit ya, korbun marid, ada yang korbun mayit, hati yang sakit. Yeah. Ada korbun salim, hati yang sehat itu sensitif banget melihat kepincangan-kepincangan sosial itu sensitif hatinya. Sensitif. Ya itu. Jadi kita mohon maaf lihat masyarakat, lihat pemerintahan yang bisa jadi kita diem, tapi dalam hati kita ada kejengkelan melihat kemungkaran itu. Nah, itu masih hati yang sehat itu. Tapi kalau sudah enggak ada respon lagi, mati dia hati itu. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Mati hati orang itu.
1: Ya Allah. Tentunya kita diberikan hati oleh Allah itu untuk bisa lebih peka terhadap kondisi-kondisi yang ada begitu ya Ustadz ya, sehingga tentunya kita bisa bersikap lebih baik lagi. Ya Ustadz.
0: Iya, saya tambahkan dikit ayatnya Mbak Dian ini. Mohon maaf motong bicara tadi. Yaumal yang fa'umalu wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang sehat tadi. Itu. Jadi yang penting enggak mengusik harta saya, enggak mengusik dari saya, itu enggak ada pentingnya, enggak ada gunanya tadi. Kita menghadap Allah nanti dengan hati yang selamat, yang sensitif tadi itu. Begitu.
1: Ya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Tentunya mari kita gunakan hati kita untuk bisa lebih peka terhadap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Setidaknya dengan adanya apa ya Ustadz ya, kerisauan, kegelisahan, itu akan memunculkan sikap yang harus kita lakukan. Kalau mungkin tadi tidak bisa lewat tangan, kita bisa untuk mungkin sampaikan kepada yang lebih berwenang begitu ya Ustadz ya. Jikalau memang kita dekat, kita berikan nasihat atau kita minta tolong kepada orang yang lebih didengar lagi tentunya untuk memberikan nasihat tersebut. Baik Ustadz, kali ini juga sudah ada yang ikut ingin bergabung bersama kita tentunya untuk memberikan pertanyaan kali ini dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan taubat itu seperti apa ya Ustadz, biar bisa diterima seluruh kesalahan kita? Mohon penjelasannya. Demikian pertanyaannya, sederhana tapi sulit dalam praktiknya. Terima kasih.
0: Masya Allah. Taubat, langsung jawab ya Mbak Dian ya.
1: Baik, Ustaz.
0: Jadi taubat itu artinya rujuk. Pak siapa tadi?
1: Pak Sudarman di Kota Gajah.
0: Pak Sudarman, taubat itu artinya rujuk, kembali kepada Allah. Ya, rujuk kepada Allah. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Dengan cara apa? Dengan banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya kita jauh dari Allah. Dan taubat itu artinya rujuk, kembali kepada Allah. Jalannya bagaimana? Jalannya pertama, ini yang harus ditempuh, perasaan Pak Sudarman. Perasaan menyesali perbuatan-perbuatan salahnya di masa lalu. Itu pertama, yang harus dilakukan lah ada penyesalan. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dan yang ketiga, itu dilakukan sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Dan yang, atau sebelum matahari terbit daripada arah barat. Dan yang keempat itu kalau itu terkait dengan dosa kepada Allah mudah. Ini terkait dengan dosa manusia, kita harus berusaha untuk merela apa supaya orang itu rela kepada kita. Jadi saya ulang lagi, pertama ada penyesalan dalam hati kita, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dulunya itu, dan itu dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum nyawa sampai ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan yang paling penting terakhir adalah mengisi sisa-sisa kehidupannya itu dengan ketaatan kepada Allah. Jangan pula kita sudah merasa bertobat, ya sudah nggak lagi bermaksiat, tapi juga nggak taat. Ya, jadi yang terpenting terakhir adalah kita mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Itu jalan-jalan harus kita tempuh, Pak Sudarman. Saya ulang lagi supaya lebih paham. Merasa menyesal dari apa yang pernah dia lakukan dulu, dari keburukan-keburukan masa lalunya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan, sebelum sakaratul maut, dan mengisi sisa-sisa kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam, Mbak Dian.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak ini untuk pencerahannya. Karena pastinya kita dalam kehidupan kita selalu ada, wah saya tidak sengaja begitu ya Ustaz ya, dan tersadar terhadap kelalaian atau juga tentunya kesalahan yang diperbuat. Tetapi tentunya dengan memohon ampun pada Allah, semoga tentunya kita bisa selalu memperbaiki diri begitu ya Ustaz ya. Dan ada kekhawatiran dalam diri jika menumpuk kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ini kemudian ada juga pertanyaan dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau tanya Ustadz, maaf di luar tema, tetapi ini juga sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya memang kita juga sedang menunggu hujan karena adanya bencana abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau begitu ya Ustadz ya. Bahkan beberapa waktu lalu juga anak-anak didik ini juga diajak untuk melaksanakan sholat istisqo. Nah pertanyaannya Ustadz, bagaimana tata cara sholat istisqo? Demikian pertanyaannya. Terima kasih Ustaz.
0: Iya, ini pikir sholat ini agak panjang lah jawabannya ya. Mungkin jadi secara singkat saja kita paparkan karena terkait dengan waktu ya Mbak Dian ya. Mohon maaf ini. Baik, ini ada pembahasan tersendiri tentang apa Ustaz yang terkait dengan masalah pikir ini. Pertama, ketika memang kondisi memang sudah sangat memprihatinkan ya. Kemudian memang ada sunahnya bagi kita sebagai seorang muslim yang orang Islam yang beriman itu untuk senantiasa memohon kepada Allah dalam setiap kesulitan-kesulitan. Jadi memang dianjurkan itu untuk semuanya pada saat sholat istisqo itu dilakukan di sebuah tempat yang lapang, yang terbuka begitu. Kemudian diajak di sana semua keluarga kita ya, istri-istri kita, anak-anak kita semua, bahkan dianjurkan juga untuk hewan-hewan itu untuk dibawa ke sana, ke tempat itu, karena semua dalam rangka membutuhkan air itu. Jadi ini dilakukan secara berjamaah. Salat istisqo ini layaknya memang dilakukan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri di rumah, tapi secara seluruh. Jadi masyarakat itu semua dilibatkan semua. Bahkan sampai tadi hewan-hewan ternak seperti kambing, seperti sapi itu dianjurkan untuk dibawa ke tanah lapang, tapi bukan untuk ikut sholat di sana, tapi ikut ya di sana dekatkan dengan tempat sholat kita. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa semua itu membutuhkan air. Nah, kemudian tentu sholat istisqo ini ya karena sifatnya bersifat umum semua, maka ini ya harus melibatkan ini apa si penanya Mas Pak Hanif apa Abu Hanifah tadi. Ini mesti berkoordinasi dengan silahkan berkoordinasi dengan pimpinan setempat lah, seperti misalnya minimal Pak Lurah atau Pak Kepala Lingkungan, minimal itu paling rendah itu. Bisa lagi Pak Camat itu nanti bisa mendatangkan seorang yang alim yang bisa memimpin, yang bisa mengarahkan bagaimana sholat istisqo. Jadi enggak sholat istisqo bukan dilakukan sendirian Pak Abu Hanifah, tapi bersamaan. Ya tata caranya begitu. Jadi diajak semua itu ke lapangan, tanah lapangan. Dan itu enggak mungkin Mbak Dian itu dilakukan oleh pribadi kita sendiri, enggak mungkin. Itu harus melibatkan otoritas tempat. Ya enggak mungkin kita melakukan sendiri gitu kan, yang pasti paling enggak tokoh-tokoh masyarakat sekitar situ. Begitu caranya. Dan itu insya Allah mudah lah akan dilakukan kalau Pak Abu Hanifah nanti berkoordinasi dengan tokoh-tokoh setempat dan merasa bahwa kita butuh pertolongan Allah dari
4: air tadi, karena kita butuh air. Begitu Mbak Dian, ini butuh penjelasan khusus tentang itu.
1: Ya. Makasih Ustadz gitu. Sudah diberikan tentunya ya. Penjelasan walaupun ya. Mungkin singkat, tetapi sudah ada beberapa hal yang kita tarik ya. Juga ya begitu Ustadz, bahwasannya memang ya. Sholat ini baiknya dilakukan secara bersama-sama begitu ya Ustadz ya. Dan memang
4: otoritas tempat.
1: Baik, semoga tentunya Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara ini juga sudah mendengarkan dan mungkin juga ingin melakukan di Lampung Utara sana begitu ya Ustadz ya. Semangat ya. Tentunya untuk Abu ya. Hanifah, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara kita, tidak terasa ya Ustadz ya, karena memang bahasan ini Masya Allah gitu, rasanya ingin banyak sekali yang ditanyakan. Dan terkait dengan merasa diawasi Allah ini adalah sebuah pengingat, alarm begitu ya Ustadz ya, bagi diri kita. Begitu kita baru bangun tidur aja tuh kayak harusnya kita sudah bisa men-settle diri kita untuk selalu melakukan ini ibadah, baru kita bernafas itu ibadah hanya untuk Allah begitu ya Ustadz, sampai dengan menutup mata juga itu adalah lelah-lelah yang kita rasakan untuk mendapatkan berkah Allah begitu Ustadz. Baik, nah kita juga tentunya ingin dengarkan pesan dari Ustadz agar kita selalu konsisten, bisa selalu menanamkan diri kita bahwasannya itu tadi, ada rasa diawasi Allah, tapi bukan menunjukkan rasa hanya takut, tetapi justru itulah rasa cinta Allah kepada kita hamba-hambanya. Mohon pesannya Ustadz.
4: Baik, jadi pesan saya terakhir melalui acara ini pada pagi ini, jangan parsial dalam memandang Islam dalam hal ibadah. Artinya enggak, jangan separuh-separuh, tapi utuh. Bahwa ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, itu khusus. Jangan merasa bahwa pahala itu, peluang pahala itu hanya ada pada sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah. Tapi semua aktivitas kita itu akan berpeluang mendapatkan pahala dari Allah. Dari mulai tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi itu, Allah berikan kita pahala full. Ketika apa? Kita merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Itu caranya muraqabatullah. Dan yang terakhir, kata Mbak Dian tadi itu, jangan pula merasa kita dilihat oleh Allah, kemudian merasa takut. Justru ya, dengan itulah Allah cinta sama kita, dengan cinta, apa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita dengan perasaan itu. Jadi jangan merasa takut, ya jangan merasa takut kita dipantau oleh Allah. Justru kita merasa dipantau oleh Allah mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita, dan itu menjadi dampak kita bersama. Wallahu a'lam, hidup mudah-mudahan dicintai oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, dan diberikan pertolongan, ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Gitu, Mbak Dian. Baik Ustaz, Masya Allah, inilah tanda cinta Allah pada kita ya Ustaz ya. Kita diperhatikan ya. Gitu. Kita tidak dibiarkan begitu saja, dibiarkan sampai akhirnya masuk jurang sendiri, tidak. Tetapi tentunya kita dengan diperhatikan, kita ditarik kembali jika kita melakukan kesalahan begitu ya Ustaz, Masya Allah. Inilah tanda-tanda bahwasannya memang Allah sangat sayang pada kita. Kita diawasi, diingatkan, dan Allah pun ingin supaya seluruh hambanya itu kembali kepadanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk hari ini sharing ilmunya dan juga diskusi yang sudah dilakukan. Insya Allah ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu dari segi hablum minallah dan juga tentunya hablum minannas. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wangi kembali ke perempat RRI Bandar Lampung. Dan baru saja Minam Wangi bersama-sama kita menyimak kajian Mutiara Pagi ya. Dan semoga apa yang kita dengarkan ini yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Dan tentu menjadi tambahan ilmu, pengingat sekaligus penyemangat kita dalam menjalin aktivitas di sepanjang hari ini. Karena terkadang satu nasihat yang kita dengarkan di pagi hari ini bisa menjadi pengingat kita begitu berarti gitu ya, untuk menjalin aktivitas kita menuju satu hari ke depan. Dan bersama Cerita Pustika tentu akan kembali menemani Minam Wagi semua hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Minamoidi, manapun Minamoidi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ikatan Wartawan Online atau IWOL Lampung Timur menggelar doa bersama untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat yang hilang di perairan Selat Sunda Lampung Selatan Provinsi Lampung pada saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau pada Senin 7 September. Acara doa bersama dilaksanakan di Sekretariat IWOL Lampung Timur, Jalan Insinyur Sutami Sri Bahwono, Kabupaten Lampung Timur pada Minggu pagi. Acara doa bersama ini diawali dengan membaca surat Yasin dan dilanjutkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka yang hilang selamat dan secepatnya ditemukan. Dewan Etika IWOL Lampung Timur, Muhlasin, menerangkan kegiatan doa bersama tersebut adalah wujud empati, solidaritas kepada sesama jurnalis. Dia mengatakan usaha pencarian telah dilakukan oleh tim SAR dan penting didukung dengan doa. Oleh karena itu, IWOL Lampung mengadakan doa bersama untuk keselamatan mereka. 5 jurnalis yang sedang dicari adalah Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadobu, serta Donald Husni, jurnalis lepas. Dan 3 awak kapal Warta selaku nahkoda, Surahman selaku anak buah kapal, serta Herianto sebagai pemandu. Beralih ke informasi selanjutnya, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan bisa menjadi simpul untuk menyerap hasil panen padi di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mijani Zausal mengatakan, Lampung merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi mencapai 3,2 juta ton gabah kering giling atau setara 1,7 ton beras. Dari jumlah tersebut, konsumsi masyarakat Lampung hanya berada di kisaran 800 ribu ton per tahun. Meski demikian, Mirza menyoroti adanya anomali tata niaga di mana produsen gabah justru kerap terbentur lonjakan inflasi harga beras. Kemudian diperparah lagi dengan penurunan operasional penggilingan padi lokal akibat rantai pasok yang terlalu panjang. Menurutnya, dengan terbukanya akses logistik tanpa proteksi kelembagaan desa memicu pembelian gabah secara masif oleh korporasi luar daerah yang berakibat pada berhentinya aktivitas usaha penggilingan padi di tingkat lokal. Oleh karena itu, Mirza menginstruksikan KDMP untuk bertindak sebagai simpul agregator penyerap hasil panen petani di tingkat desa untuk memotong rantai distribusi yang terjadi selama ini mencapai di 7 hingga 8 tingkatan pedagangan perantara. Guna memastikan efektivitas penyerapan di lapangan, Gubernur menekankan pentingnya kecepatan likuiditas perbankan agar koperasi memiliki modal kerja yang memadai guna melakukan pembayaran tunai kepada para petani. Demikian Wajah pukul 6, Maluku Tunggal di Wajah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4.

0: iya aja sa.
1: Kiri kanan lubang unyin, menghidup silau kepa lewat mobil kugok jinjing.
2: Iyo yo, pakas aku sakas akan layak dijadi mulus nihan. Mak kerjika mesti kelaman lubang ke bapak kang ni kebau ngubang dijajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sebuah keji. Nyepo untung tenggalan mak mereka ku alam.
2: Oleh api moneh mulai dunikut nyala nyala ku manusia moneh.
1: Lain kena, kayu ditebang segala macam ditebang, tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebah ne. Uli ni kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai nyetan no medi, kini nak maut gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ni lamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesel nyerang dia sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi pagi-pagi hari ini gini ya. Asik banget tentunya ditemani dengan kabar-kabar gitu yang bikin kita ikut bangga, apalagi kalau kabarnya datang dari daerah kita sendiri ya. Dan kali ini nih ada kabar yang menarik gitu ya, tentunya sayang banget untuk dilewatkan. Di mana ada destinasi wisata dari Lampung yang ternyata berhasil nih mencuri perhatian di tingkat nasional. Dan informasi itu Desa Wisata Bumi Lebu Kabupaten Pesisir Barat berhasil menembus jajaran 30 besar desa wisata terbaik tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih dalam ajang Wonderful Indonesian Award 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Capaian membanggakan tersebut merupakan hasil pendampingan kolaboratif antara Politeknik Negeri Lampung bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Pemangku kepentingan mendorong pengembangan potensi lokal desa agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi warga. Direktur Politeknik Negeri Lampung, Profesor Sarono menegaskan komitmen perguruan tinggi vokasi dalam mendukung pengembangan daerah secara nyata. Pihaknya mengoptimalkan penerapan keahlian akademis guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis kemasyarakatan. Pendampingan akademis mencakup penguatan kapasitas UMKM lokal, pengelolaan produk wisata, hingga peningkatan kualitas pelayanan destinasi. Aktivitas pariwisata yang meningkat membuka peluang usaha baru bagi warga kawasan pesisir pada sektor kuliner dan ekonomi kreatif. Desa Wisata Bumi Lebu bersiap mengikuti tahapan penilaian lanjutan guna merebut predikat Desa Wisata Terbaik Nasional. Sinergi multi pihak terus diperkuat untuk membenahi tata kelola destinasi serta promosi potensi wisata Lampung di tingkat nasional. Keberhasilan ini membuktikan peran penting perguruan tinggi vokasi dalam melahirkan inovasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Polinela berkomitmen melanjutkan program pendampingan desa wisata guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dan Minamagi keren banget ya, di mana ini tentu menjadi kabar yang membanggakan sekaligus menjadi bukti bahwa potensi wisata di daerah kita nggak kalah menarik dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Dan semoga pencapaian ini bisa semakin mengenalkan Desa Wisata Bumi Lebu kepada wisatawan dan juga tentu sekaligus ya mendorong masyarakat untuk terus menjaga potensi budaya dan juga keindahan yang dimiliki. Kalau udah begini gitu ya, tentu kita semakin bangga gitu ya jadi bagian dari Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, kita lanjut lagi ya. Tentu kabar dari dunia Lampung ya Mas Ian ya. Dan ini dari dunia kebencanaan, di mana memasuki musim yang dengan kondisi cuaca yang memang sulit diprediksikan ya. Kesiapsiagaan ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya soal bagaimana nih kita bisa menghadapi bencana ketika itu terjadi, tetapi juga bagaimana kita bisa bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan informasinya yaitu Polres Tulang Bawang menyiagakan personel tiket on call. Personel tiket on call tanggap darurat bencana di posko siaga setempat. Langkah antisipasi tersebut digelar guna memastikan kesiapsiagaan anggota menghadapi potensi bencana alam di wilayah hukum kepolisian setempat. Pemeriksaan berkala difokuskan pada kesiapan perahu karet serta kelengkapan sarana penyelamatan darurat milik kepolisian. Pihak kepolisian menegaskan pentingnya pemeliharaan alat agar dapat digunakan secara optimal saat situasi darurat di lapangan. Perwira Urusan Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tulang Bawang, Ibda Freddy Wicaksono memimpin langsung proses pengecekan armada kelengkapan SAR. Pihaknya mengimbau seluruh personel untuk senantiasa mewaspadai perubahan cuaca ekstrim di kawasan rawan bencana. Petugas piket juga mengingatkan pemantauan situasi di sejumlah titik wilayah yang dipetakan rawan banjir serta tanah longsor. Langkah deteksi dini tersebut dilakukan guna mempercepat respon penanganan jika terjadi letupan bencana di pemukiman warga. Kehadiran tim siaga bencana diharapkan memberikan rasa aman serta kepastian perlindungan bagi seluruh masyarakat Tulang Bawang. Pihak kepolisian berkoordinasi intensif bersama aparat desa setempat guna memantau perkembangan debit air sungai. Polres Tulang Bawang berkomitmen menjaga kesiapan fisik personil serta sarana pendukung secara berkelanjutan. Dan penanganan cepat tepat menjadi prioritas utama kepolisian demi meminimalkan risiko kerugian masyarakat. Dan minum lagi, kesiapan seperti ini tentu menjadi sangat penting ya, karena dalam situasi darurat, kecepatan bertindak dan koordinasi ya bisa menjadi hal yang sangat berarti bagi masyarakat. Dan semoga dengan adanya tim tanggap darurat, penanganan bencana di wilayah Tulang Bawang bisa dilakukan dengan cepat. Dan yang paling penting, minum lagi, kita juga tentu harus tetap waspada ya. Dan juga tentu pantau informasi dan cuaca, selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamwangi dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim unit quick response Satreskrim Polres Lampung Timur menggerebek arena perjudian di Desa Pematang Talo, Kecamatan Jabung. Penggerebekan pada Rabu sore tersebut menyasar lokasi sabung ayam serta judi dado koplok yang meresahkan warga. Petugas kepolisian bergerak melalui penindakan hukum usai menerima aduan masyarakat terkait aktivitas larangan di area perkebunan. Polisi menangkap seorang pria berinisial S yang mengelola gelanggang perjudian di lokasi tersebut. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Iksir, menjelaskan penindakan tegas tersebut sebagai komitmen kepolisian menindaklanjuti laporan warga. Pihaknya bertindak profesional guna menghentikan praktik perjudian yang mengganggu ketertiban umum. Petugas menyita barang bukti berupa 1 ekor ayam bangkok serta 18 unit sepeda motor yang ditinggalkan pengunjung di lokasi. Seluruh barang bukti bersama terduga pengelola arena langsung dibawa ke Mapolres Lampung Timur guna pemeriksaan mendalam. Pihak kepolisian masih mengembangkan penyidikan guna membongkar keterlibatan pihak lain dalam operasional gelanggang judi tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung mendorong seluruh rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan agar berdampak langsung kepada masyarakat. Pihak legislatif memastikan penyusunan aturan daerah berfokus pada pemulihan ekonomi serta penguatan perlindungan sosial. Penyusunan 12 produk hukum daerah tahun ini diarahkan guna menjawab berbagai persoalan real warga di lapangan. Pihak Dewan menyoroti potensi penguatan ekonomi warga desa serta tata kelola kelautan secara berkelanjutan. Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Lampung, Naldi Nirana, menekankan pentingnya Raperda Desa Wisata sebagai wadah pemberdayaan ekonomi lokal. Pihaknya menghendaki masyarakat desa berperan aktif sebagai pelaku utama pengembangan potensi daerah.